0: Saya Rudy Zaid. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini, ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian, dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta, kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan, maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Hidup ini indah ya kalau Anda bisa mengolahnya dengan baik ya. Dan pastikan semangat pasti menjadi milik Anda sampai tuntas.

untuk hari ini. Oke, kita lanjutkan Manado pagi ini di usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sudah diawali dengan satu lagu bagus ya, yang boleh menyemangati Anda di awal pagi ini dari Glenn Fredly, Salam Bagi Sahabat. Ya, salam untuk semuanya yang sementara menyatu hati bersama kami di Pro 1 RR Manado. Dan terima kasih yang baru saja mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM. Ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Pengen banget bikin usaha kreatif, tapi takut gak laku dan gak bisa bersaing.
4: Hey Din, ingat loh, ekonomi kreatif itu peluang besar. Kreativitas kamu itu bisa jadi keunggulan utama.
3: Tapi kan banyak yang sudah punya usaha serupa, Bud.
4: Nah justru itu, makanya peluang besarnya itu karena pasar selalu mencari sesuatu yang unik, yang berbeda. Jadi kalau kamu berani berinovasi, konsisten, saya yakin kamu pasti bisa kok.
3: Iya juga ya.
4: Iya.
3: Jadi harus percaya sama ide dan karya sendiri begitu, Bud.
4: Iya, betul. Makanya jangan takut gagal. Ya, jadi sekali lagi, jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu sebenarnya kita belajar dan bisa semakin berkembang. Terus berkarya dan tentu bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif yang boleh mendukung kemajuan bangsa kita. Gitu, Din.
3: Kreativitas adalah kekuatan utama dalam ekonomi masa depan. Jangan ragu untuk berinovasi dan berkarya, karena setiap ide unik berpeluang besar meraih sukses.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya lanjutkan ya beberapa peringatan penting yang perlu kita ketahui di 10 Oktober hari ini. Ya, diantaranya juga Hari Inklusi Internasional ya. Peringatan ini tentu untuk mendorong penerapan nilai kesetaraan dan keberagaman di seluruh lapisan masyarakat. Ya, karena inklusi menjadi kunci terciptanya lingkungan sosial yang adil dan harmonis. Iya, selain itu juga 10 Oktober ya merupakan peringatan kemerdekaan Kuba ya. Peringatan ini diperingati menandai perjuangan kemerdekaan dari Kuba dari penjajah Spanyol tahun 1868 ya, yang dikenal dengan sebutan Grito de Yara ya, sebagai simbol kebangkitan nasional Kuba. Dan kemudian hari ini ya 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Nasional Taiwan. Iya, peringatan memperingati Revolusi Wuchang tahun 1911 yang menandai berdirinya Republik Tiongkok di Taiwan 10 Oktober yang dikenal dengan Double Ten Day atau Hari Nasional Taiwan. Ya, selain itu juga pendengar, ada beberapa momen penting ya di 10 Oktober. Hari Manajemen Panggung Internasional. Ya, diperingati secara global setiap tanggal 10 dan perayaan ini juga dicetuskan untuk mengapresiasi peran penting bagi para manajer panggung dalam teater dan pertunjukan langsung. Gagasan dari perayaan ini juga cepat menarik perhatian berbagai teater di seluruh dunia. Dan di balik setiap pertunjukan panggung yang memukau, ada sosok yang ternyata diam-diam memastikan segalanya itu bisa berjalan dengan presisi sempurna. Dialah manajer panggung. Oke, dan yang menarik lagi ya pendengar, 10 Oktober juga ternyata diperingati sebagai Hari Dunia Beragam Makna. Mungkin terdengar unik ya. Saya juga baru dengar nih ya. 10 Oktober ternyata dunia memperingati sejumlah hari penting internasional

Iya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, Hari Kesehatan Mental Sedunia, Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia. Nah, peringatan ini dideklarasikan ya pada tahun 2003. Hari ini menjadi ajakan, peringatan ini juga menjadi ajakan global untuk menghapus hukuman mati di seluruh dunia. Dan peringatan ini juga menyoroti nilai kemanusiaan dan hak hidup yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Iya, dan pendengar, 10 Oktober juga ya, ternyata diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Ya, peringatan yang dipelopori oleh Lions Club International Foundation selama kampanye mereka dalam upaya untuk menyebarkan kesadaran mengenai kebutuhan yang dapat dicegah dan membantu orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan.

0: Oke, baik pendengar, itulah ya beberapa momen peringatan beragam makna. 10 Oktober dunia memperingati sejumlah hari penting yang memang punya makna mendalam ya bagi berbagai lapisan masyarakat, dan peringatan tersebut tentu tidak hanya bersifat simbolis ya, tapi menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu kemanusiaan, kesehatan, hingga lingkungan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, melengkapi informasi Anda juga untuk pagi ini. Ya, kali ini dari Talaut ya, di mana Komisi Pemilihan Umum atau KPU Talaut mulai melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan melalui kajian dan pemetaan resiko hukum terhadap administrasi pencalonan pada pemilu dan pemilihan. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU juga untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan dalam memperkuat pemahaman terhadap aspek hukum dalam setiap tahapan administrasi pencalonan. Seperti disampaikan oleh Ketua KPU Talaut, Andri L.J. Sumolang, melalui kajian tersebut ya dan pemetaan resiko hukum, KPU diharapkan tentu dapat mengidentifikasi potensi permasalahan dalam administrasi pencalonan sejak dini. Ya, sekaligus juga menyiapkan langkah pencegahan agar tidak menimbulkan sengketa atau persoalan hukum pada tahapan pemilu ataupun pemilihan nanti. Dan penguatan kelembagaan ini diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas penyelenggara pemilu, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pelaksanaan proses demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Kepulauan Talaut.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Oke, baik pendengar, selain di kota Manado, di Sangihe juga ya pendengar, dikukuhkan ratusan agen desa BPJS Ketenagakerjaan. Ya, di mana pendengar? Seperti yang disampaikan oleh Tenris Bulahari ya, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe saat membuka kegiatan BPJS Ketenagakerjaan menggelar pengukuhan dan bimbingan teknis ya untuk keagenan desa di Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang dilaksanakan di Pendopo Santiago Tahuna. Ya, Wakil Bupati Sangihe memberikan apresiasi ya untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan menurut Wakil Bupati Sangihe, kegiatan tersebut ya menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses informasi juga ya, serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Ya, karena jaminan sosial ketenagakerjaan ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan rasa aman untuk para pekerja. Sementara untuk kondisi geografis Kepulauan Sangihe ya, sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri juga dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, kehadiran dari agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi sekaligus pelayanan bagi masyarakat. Dan Wakil Bupati Sangihe berharap agen desa ini yang telah dikukuhkan, ya tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi saja, tapi menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan keberadaan agen di desa, ya, informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa lebih mudah terjangkau, dipahami masyarakat khususnya para pekerja.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Okay, demikian ada pandangan pertama dari Ran ya, sudah melengkapi pagi Anda dan masih tersisa satu lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda sekaligus saya undur pamit dari ruang dengaran Anda, Serina Kubahagia ya. Terima kasih untuk atensinya, selamat pagi, selamat berakhir pekan dan tetap bersama kami.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Ike Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda. Semangat untuk Anda dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda. Bagi Anda yang menikmati akhir pekan tetapi yang masih terus menjalankan berbagai tugas-tugas Anda dan segala aktivitas Anda di hari ini, tetap semangat dan semoga apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan di sepanjang hari ini berakhir dengan sukses dan baik. Ya, kembali saya Ike Darsono Momoya bersama Anda hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Chris Pati menjemput impian. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga impian Anda akan tercapai di akhir pekan ini, 10 Oktober 2026. Sementara waktu di studio kami pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Maya Estianti dengan Terserah Boy.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian hadiah dari Rocket Rockers yang sudah hadir untuk Anda siang hari ini. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mulai mengintervensi harga cabai rawit yang melonjak hingga Rp140.000 per kilogram melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM di Pasar Air Madidi Sabtu hari ini. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menawarkan cabai rawit seharga Rp90.000 per kilogram sebagai alternatif bagi masyarakat di tengah tingginya harga komoditas tersebut di pasaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Novli Wowiling mengatakan intervensi pasar merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjawab persoalan kenaikan harga pangan yang membebani masyarakat. Menurutnya, langkah stabilisasi harga tersebut akan diupayakan secara berkelanjutan hingga Desember 2026. Pelaksananya akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan ketersediaan pasokan di lapangan. Dan diakui bahwa penurunan pasokan cabai terjadi di berbagai daerah akibat kondisi iklim dan cuaca panas ekstrim. Situasi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di Kabupaten Minahasa Utara. Meski demikian, pemerintah daerah akan berupaya mendapatkan pasokan dari petani lokal maupun daerah lain untuk menjaga ketersediaan komoditas tersebut. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, yeah, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Glenn Fredly dengan Tinggikan. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami, Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi untuk siang hari ini, Manado siang hari ini. Dan pendengar, dari Tahunda sebagai tindak lanjut koordinasi dengan pemerintah daerah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melakukan kunjungan ke pengrajin parang tradisional di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembuatan parang yang selama ini dikerjakan secara turun-temurun oleh para pengrajin lokal, sekaligus menggali potensi perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk kerajinan tersebut. Parang merupakan salah satu kerajinan tradisional yang memiliki nilai budaya dan keterampilan khas masyarakat Sangihe. Proses pembuatannya membutuhkan keahlian yang diwariskan antar generasi sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk kerajinan yang memiliki identitas daerah. Dalam kunjungan tersebut, Kemenkum Sulut mendorong penguatan perlindungan kekayaan intelektual melalui merek kolektif. Skema tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun identitas bersama bagi kelompok pengrajin sekaligus memperkuat posisi produk dalam pengembangan usaha. Pendekatan merek kolektif juga dapat mendukung upaya pengrajin dalam menjaga kualitas, karakteristik, dan identitas produk yang dihasilkan bersama berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh kelompok. Kemenkum Sulut bersama pemerintah daerah terus mendorong agar potensi produk lokal di wilayah kepulauan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengrajin sekaligus mendukung pelestarian keterampilan tradisional masyarakat Sangihe. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan pendampingan kepada kelompok pengrajin, potensi parang tradisional Sangihe diharapkan dapat dikembangkan dengan tetap mempertahankan karakteristik dan nilai budaya yang melekat pada produk tersebut. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat siang dan selamat menikmati suasana hari ini yang mungkin bagi sebagian wilayah ya yang ada di Sulut sudah menikmati hujan sejak kemarin dalam postingan-postingan ya. Apapun cuaca kondisinya, kita tetap menjaga ya kebersihan lingkungan di sekitar kita dan tetap menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada Sammy Simorangkir dengan Jatuh Cinta.

Masak. Ya, pendengar Pro 1 kanal makan informasi dan inspirasi masak, dengan masak-masak ya. Oke, jadi cowok yang suka masak. Memang untuk dunia yang semakin modern ya, banyak cowok juga yang suka masak. Ya, walaupun ya ada yang bilang seperti lagu tadi. Gak tahu rasanya apa, yang pasti masak. Oke, di akhir pekan ini Anda yang ingin masak-masak, mencoba resep-resep, atau juga ya sekedar untuk meramaikan suasana kumpul-kumpul sambil masak-masak ya. Oke, tidak apa-apa untuk sekedar refreshing, healing juga untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, mencoba-coba resep yang terbaru ya sebagai aktivitas Anda di akhir pekan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pukul 11.07 waktu Indonesia Tengah. Sementara cuaca di luar ya masih, kalau di Manado masih panas walaupun ada sedikit mengurang ya, tetapi apakah itu dipengaruhi oleh asap atau juga sudah mulai mendung karena kemarin Manado jadi kelilingi dengan lokasi-lokasi yang sempat menerima hujan ya, banyak di postingan pagi-pagi di Tomohon sudah hujan walaupun hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi sudah menikmati suasana hujan di Sangihe juga, Telaut dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan Manado juga akan kebagian ya, tetapi kita tetap mewaspadai karena waktu kering, sangat kering, dan ketika kita menerima hujan juga pastikan yang terbaik tentu saja ya. Oke, selamat siang untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, demikian lokalisasi Kandil yang sudah hadir untuk Anda suasana siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 11:27 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari Manado, ya, informasi untuk Anda, pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi menjadi salah satu upaya PT Sasa Inti dalam mendukung hilirisasi industri kelapa. Melalui fasilitas produksinya di Desa Radei, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, perusahaan mengolah sisa produksi menjadi energi, magota, pupuk hingga minyak kelapa. Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti, Nawardi Sumardi, mengatakan berbagai material sisa produksi dimanfaatkan kembali agar tidak terbuang sebagai limbah. Dan industri kelapa yang dijalankan di Minahasa Selatan ini sangat berwawasan lingkungan, di mana bahan-bahan yang digunakan tidak ada yang dibuang sebagai waste. Dan batok kelapa dimanfaatkan sebagai biomasa untuk pembangkit energi, sedangkan lumpur hasil pengolahan air limbah diolah menjadi magota yang dibagikan gratis kepada peternak ayam dan ikan. Produk sampingnya juga dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, selain itu, pendengar, Sasa mulai mengoperasikan fasilitas produksi crude natural oil and CNO sekitar 1 bulan sebelum ditemui, dan minyak ini dihasilkan dari bahan sisa produksi seperti kulit ari dan kelapa yang tidak digunakan untuk produk utama. Dan saat ini seperti kulit ari, kupasan, kelapa busuk yang dibuang itu diolah lagi untuk menjadi minyak yang tentunya bernilai ekonomis. Snowardi menambahkan hasil minyak tersebut telah dianalisis melalui laboratorium eksternal, dan ia menyebutkan hasil analisis menunjukkan karakteristik yang dinilai menjadi keunggulan produk tersebut. Dan pemanfaatan sisa produksi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah kelapa sejalan dengan semangat World Coconut Day 2026 dalam mendorong hilirisasi dan daya saing industri kelapa di Indonesia. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,5.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Iya, pergi persatukan dalam informasi dan inspirasi. Demikian Mata Dewa dari Iwan Fals yang hadir untuk Anda di siang hari ini. Ya, pendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi, pelaksana tugas Bupati Bolang Mongondo Utara, Boltara, Muhammad Aditya Ponto SIP menghadiri rapat pendampingan hukum bersama tim Jaksa Pengacara Negara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan Balai Pelaksana Kepenyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3 KP Sulawesi 1. Kegiatan tersebut berlangsung di aula lantai 4 kantor Kejati Sulut Kamis lalu dengan agenda utama membahas pelaksanaan pendampingan hukum terhadap BP3 KP Sulawesi 1 dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut Andi Usama Harun SHMH. Pendampingan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan aspek hukum dalam pelaksanaan program pemerintah khususnya di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Melalui pendampingan JPN, setiap tahapan program diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari. Dan selain memberikan kepastian hukum, pendengar, pendampingan ini juga diarahkan untuk memastikan pelaksanaan program berlangsung secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. PLT Bupati Boltara Muhammad Aditya Ponto menyambut baik pelaksanaan pendampingan hukum tersebut. Menurutnya sinergi antara pemerintah daerah, BP3 KP, dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai keterlibatan JPN dalam memberikan pendampingan hukum dapat menjadi langkah preventif agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, dan juga tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi. Sinergi pemerintah daerah, BP3 KP dan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan program strategis di bidang perumahan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel. Rapat ini juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi teknik dalam menyelaraskan pelaksanaan program perumahan dan kawasan pemukiman di Sulawesi Utara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Noah dengan menghapus jejakmu. Kita akan jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Dinamika Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.
2: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: La primera segunda muy buena.
2: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
2: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo David Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski mendapat

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadette Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita nanti Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sampai juga angin dan rumput yang di atas sebenarnya sering menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
1: grab the ball on some crosses, and that's it. I think you don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
3: Alhamdulillah.

0: Yunis ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulan tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenur, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagonya?
3: Ya,
2: Martin.
3: Martin.
2: Apa harapannya untuk Martin?
3: Ya.
2: Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara.
4: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya.
5: Di selfie sama siapa aja itu?
2: Banyak.
5: Banyak, siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
6: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Posisi waktu di studio kami pukul 12:24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya masih tetap bersama Anda untuk Manado siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Raja Mimpi Indah ya. Mungkin mimpi indahnya malam ya. Oke, sambil Anda menjalankan aktivitas atau apapun yang Anda lakukan di hari Sabtu ini, akhir pekan ini ya. Semoga suasana yang tetap menyenangkan dan tetap membahagiakan Anda dan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Dan tentu saja bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang menemani Anda akhir pekan ini. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulutgo, terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses sekaligus pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Sulutgo, Robert Sianipar, saat membuka Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 Sabtu kemarin di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Dan Robert mengatakan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SN LIK 2026, Indeks Inklusi Keuangan Nasional mencapai 93,61%, meningkat dibandingkan 2025 yang sebesar 92,74%. Dikatakan semakin banyak masyarakat yang sudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan formal, namun masih perlu mendorong agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami dan mampu memanfaatkan layanan keuangan dengan baik. Dan menurutnya Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum untuk memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat, sekaligus membangun kebiasaan menabung dan menggunakan layanan keuangan sesuai kebutuhan. Rangkaian kegiatan

Kegiatan BIK 2026 telah dimulai sejak September dan berlanjut hingga Oktober sebagai puncak pelaksanaan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, asosiasi, industri jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, perusahaan e-commerce, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Robert menekankan BIK tidak hanya bertujuan memperoleh dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dalam memilih dan menggunakan produk keuangan secara bijaksana. Dan dalam pembukaan BIK Sulut 2026, OJK juga melibatkan para pelajar melalui kegiatan Sumba Bersama yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan Hari Museum Nasional 2026. Dan kepada para pelajar, Robert berpesan agar mulai belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung, serta tidak mudah tergiur dengan tawaran produk atau layanan keuangan yang belum jelas. Dan Robert menegaskan juga OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan berbagai pihak untuk memperluas akses keuangan serta meningkatkan literasi masyarakat. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar informasi di media sosial Facebook tentang Meta AI. Dalam postingan tersebut, Meta AI bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp. Dilansir dari chunbackhouse.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Adi Suprianto, dan dalam narasi tersebut, fitur AI akan tersedia di WhatsApp dan memiliki akses ke semua percakapan. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan ini. Terdapat tanda suka dan komentar yang ditinggalkan para pengguna Facebook. Tim pemeriksa Fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini dan ditemukan fakta Meta hanya dapat membaca pesan yang menyebutkan @MetaAI atau pesan yang sengaja dibagikan ke pengguna Meta. Pesan lain di luar kategori tersebut tidak dapat dibaca dan pesan serta panggilan pribadi terlindungi oleh end-to-end and encryption. Dapat disimpulkan pernyataan yang beredar di Facebook tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Demikian saya Ika Darsono Momoya untuk Cek Fakta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Kandal, informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, semangat siang ya. Masih semangat untuk Anda yang menjalankan tugas dan aktivitas Anda dan bergabung bersama kami Pro 1 Kandal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 13.12 menit waktu Indonesia Tengah. Ada lagunya Air Supply tadi, Making Love Out of Nothing. Dan ya, pendengar untuk Anda yang sementara menikmati santap siang atau juga baru akan menikmati santap siang Anda, yang pasti manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, secara garis besar itu adalah manfaat makan, baik itu makan siang, sarapan pagi maupun makan malam. Namun jika digali lebih dalam, apa saja manfaat makan siang untuk tubuh ya. Oke, saat jam menunjukkan pukul 12 siang, itu artinya sudah masuk waktu makan siang. Sebagian dari Anda mungkin sudah bergegas membuka bekal makan ya. Ya, orang Manado bilang bawa dofoma ya, yang dibawa dari rumah atau membeli makanan di tempat-tempat pilihan Anda. Namun tidak sedikit juga yang sengaja melewatkan makan siang, umumnya karena sibuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Meski kelihatannya sepele ya pendengar, melewatkan makan siang berarti menyia-nyiakan manfaat kesehatan yang seharusnya Anda dapatkan. Nah, berbagai manfaat makan siang yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, menyediakan energi. Tubuh Anda membutuhkan energi untuk dapat beraktivitas sepanjang hari. Nah, pembentukan energi dalam tubuh berasal dari makanan dan minuman. Untuk melakukan aktivitas di pagi hari, tubuh mendapatkan asupan energi dari sarapan pagi. Sarapan yang porsinya tidak banyak menyediakan energi yang terbatas, sehingga Anda perlu kembali makan di siang hari. Jadi dapat disimpulkan jika makan siang memberi Anda energi baru untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tanpa makan siang, energi di dalam tubuh pun akan terkuras habis. Alhasil, tubuh jadi tidak bertenaga dan efeknya Anda tidak dapat melakukan aktivitas di siang hari dengan begitu optimal. Oke, selamat siang untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kandal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar pasatukan informasi dan inspirasi, demikian Will You Still Love Me dari Chicago yang sudah hadir untuk Anda siang hari ini. Oke, kita sejenak melihat peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara hari ini pukul 13.04 waktu Indonesia Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti di Manganitu, Tabukan Tengah dan sekitarnya dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Manganitu Selatan, Tatoaring, Tamako, Tabukan Selatan, Kendahe, Tahuna, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tahuna Barat, Tahuna Timur, Kepulauan Marore, Kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaut di wilayah Lirung, Nanusa, Kabaruan, Melongwane, Damau, Salibabu, Kolongan, Miangas, Melongwane Timur, dan Moronge. Sementara untuk Kabupaten Bolang Mongondo Utara di wilayah Kaidipang, Pinogaluman, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, di Siau Timur, Barat, Timur Selatan, Siau Barat Selatan, Siau Barat Utara, Siau Tengah, dan sekitarnya. Rupanya tidak ada Manado. Oke, Manado dan sekitarnya belum ada untuk peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Nah, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda mengenai peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk siang sampai sore hari nanti yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Ya, bergerak pada satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Alan Jackson dengan Gone Country yang sudah hadir untuk Anda. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar pada satu kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada. Akan menikmati suasana siang yang tetap menyenangkan ini menjadi bagian Anda yang menikmati akhir pekan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Prasatu Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian guys ya, seandainya aku punya sayap. Dan waktu menunjukkan pukul 14:25 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya ada Adi, Takkan Berhenti Mimpi. Dan saya Ika Drasuna Momoya segera pamit dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado siang hari ini. Sampai di saat ini, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk selanjutnya Anda bersama saya, rekan saya Yelin Edward.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kaget ya hari ini. Saya Lin Sulfiani menemani Anda di program spesial Pro 1 di 100% Indonesia. Indonesia banget. Jadi yang pasti untuk Anda di hari ini yang bergabung, kami persilahkan di 0821-95-835-080. Dan topik kita hari ini, kira-kira tempat wisata yang menurut Anda menjadi favorit bersama dengan keluarga, jalan-jalan wisata kemana gitu ya. Oke, Anda bisa bergabung di hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Oke, sebentar. Suaranya kedengeran ya, sebentar. Wait. Halo, 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia banget. Selamat sore, Yeli.
0: Selamat sore juga. Wah, ini kayaknya orang Bunaken ini ya. Ibu Haryati luar biasa hari ini tangannya, jari-jarinya cepat juga ya. Oke, di hari ini, di hari Sabtu, kira-kira tempat wisata favorit keluarga kemana nih?
1: Gak usah jauh-jauh, di Taman Lautan.
0: Waduh, kayaknya tinggal apa ya?
1: Tinggal pergi,
0: karena dekat sekali gitu ya.
1: Cuma dekat.
0: Oke. Yang pastinya di hari ini lagunya apa nih Ibu Haryati? Ada Anima, Kembalilah Untukku. Kemudian ada Arkana featuring Andini, Jangan Salahkan Cinta. Kris Dayanti, Dalam Kenangan. Afgan, Kunci Hati. Yang mana nih?
1: Yang Anima.
0: Oke, Anima ya, Kembalilah ya. Untukku. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih Ibu Haryati, tiga orang spesial?
1: Salam pertama buat Ibu Yelin. Selamat bertugas, semoga tetap semangat, doa terbaik buat Wim, keluarga, dilancar rezekinya, dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam buat adik Nail, salam paling sayang selalu.
0: Oke, terima
1: kasih. Lanjut, tiga orang spesial yang pertama, Rebu Cantik, Derma Didi, Jabung, Yuk, Ibu Yelin, yang menyiar. Apa kabar Ibu Jain, salam sehat. Salam kasih dan salam kopak-kopak selalu. Baru yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam kasih juga bersama keluarga. Itu saja Ibu Yelin.
0: Yeah.
1: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Ya pasti terima kasih Bu Haryati dibunakan hari ini yang sudah bergabung ya. Sekarang ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: Iya, 100%
2: selamat
0: Indonesia.
2: Selamat sore Yelin.
0: Selamat sore. Yang pastinya di hari ini Ibu Ros ini ya di Lailam ini.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Ros.
2: Iya.
0: Apa kabarnya hari ini?
2: Anda baik-baik, sehat.
0: Wah, luar biasa ya. Ibu Ros, hari ini tempat wisata favorit keluarga kemana nih?
2: Di mana? Di Pantai Tondano.
0: Oh, ke Pantai Tondano ya?
2: Okay. Iya, ya, sering kali di sana.
0: Oke, mantap. Yang pastinya Ibu Ros, hari ini lagunya apa? Ada Arkana featuring Andini, Jangan Salahkan Cinta. Kemudian Kris Dayanti Dalam Kenangan. Ada Afgan, Kunci Hati. Ada Bojes, Apa Salah dan Dosaku. Yang mana nih?
2: Afgan, Jo.
0: Afgan ya, Kunci Hati. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih, Ibu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
2: Pertalin, terima kasih so angkat tu telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, terlebih sore hari ini, Kang.
0: Iya.
2: Diberkati dengan keluarga di rumah. Salam buat Nail.
0: Iya, siap Ibu.
2: Ya, pertama mau salam. Ada Elis di Bitung. Selamat sore. Ada juga Nike di Politeknik. Selamat sore. Ada juga Esther Lita di Giri Anas.
0: Oke.
2: Okay. Yang lain nanti sebentar.
0: Oke, okay, baik.
2: Kalau termasuk malam Kang.
0: Iya.
2: Lain lagi.
0: Oke, okay, baik.
2: Buat Yeling yang tugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore Ibu Ros. Ya, di hari ini di Yeling yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore, 100% Indonesia.
3: Halo juga, selamat sore Ibu Yeling.
0: Wah, selamat sore. Ini kayaknya baru disebut namanya langsung cepat jari-jarinya ya, luar biasa nih. Orang Girian. Ibu Estelita.
3: Girian gitu loh.
0: Itu dia. Yang pasti Bu Estelita, kira-kira tempat wisata favorit keluarga di mana nih?
3: Bagaimana?
0: Tempat wisata favorit keluarga di mana?
3: Kalau di Bitung. Apalagi kan kita sudah di Batu Putih ya, itu di Benteng.
0: Di Benteng ya, yang pasti tempat favorit ya.
3: Iya, Benteng.
0: Oke, yang dekat-dekat aja ternyata ya tempat wisatanya.
3: Iya, dekat-dekat. Kalau ada yang dekat yang lebih bagus, ngapain cari yang jauh kan?
0: Setuju. Begitu juga kalau jodoh ya, ngapain cari yang jauh-jauh kalau ada yang dekat. Oke, yang pasti. Oke, yang pasti lagunya untuk siapa nih? Lagunya untuk siapa? Lagunya apa nih? Ada Arkana featuring Andini, Jangan Salahkan Cinta, ada Krisdayanti Dalam Kenangan, ada Bojes Apa Salah dan Dosaku, ada Meila Terluka. Yang mana nih?
3: Ada itu ya, ada kata cinta itu.
0: Yang ada kata cinta. Oke, Jangan Salahkan Cinta.
3: Itu jangan salahkan cinta.
0: Oke, baik. Yang pasti
3: salahkan diriku saja.
0: Oke, yang pasti lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
3: Salam pertama buat Ibu Elin, terima kasih sudah angkat telepon. Salam sehat, salam bahagia, selalu semangat, dan diberkati selalu bersama keluarga. Dan buat si kecil Nail, salam sayang selalu.
0: Terima kasih.
3: Ini mau kita kalau pendek, nyerah asik.
0: Jadi harus panjang gitu ya, sayangnya ya.
3: Okay. Panjang lah. Biar puas, biar apa boleh dibagi-bagi ya. Tadi bisa dibagi-bagi kalau begitu. Okay, lanjut, tiga orang spesial. Ya barusan lewat, terima Ibu Ros. Ini salamnya, salam kompak juga, salam persahabatan. Yang kedua ada Tulampe Ibu Aurina yang ada di Tataran 2, juga salam kompak persahabatan selalu. Dan yang terakhir, tadi dijauh-jauhkan, ini di dekat Jo yang seputaran, ada Tulampe Elis yang ada di Winanet Pitung.
0: Oke.
3: Ibu Elis tetap semangat.
0: Terima kasih.
3: Lanjut.
0: Siap-siap.
3: Terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga Ibu Estelita di Girian. Tadi ada Ibu Ros juga di Lelo, Ibu Haryati di Bunaken. Terima kasih sudah bergabung. Dan oh ya, tadi ada kabarnya di Minut di Mepanget ya, kalau gak salah tadi ya, diguyur hujan di sana. Waduh, kapan Manado ya? Kayaknya tunggu giliran ya. Yang masih tetap jaga kondisi kesehatan, walaupun ada beberapa tempat yang diguyur hujan, tetap bersyukur gitu ya. Pasti nanti ada bagiannya kalau di Manado dan sekitarnya. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan juga gitu ya. Nanti kalau sudah hujan, jangan sampai ada sampah-sampah yang menumpuk. Tetap jaga yang namanya kebersihan, apalagi selokan juga harus diperhatikan gitu ya. Siap-siap nih untuk menunggu yang namanya hujan gitu ya. Jadi yang pasti teman-teman semua di zona hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dari ini terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Dan sekarang ada lagi yang bergabung di 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore Yelin Sofiani 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak Boltara.
0: Wow, mantap Pak Benik Jo. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Okay.
1: Kabar balik terapi Ibu Yelin.
0: Wih, luar biasa hari ini. Semangat sekali Pak Benik Jo. Pak Benik Jo, hari ini ya. Kira-kira tempat wisata favorit keluarga itu di mana?
1: Lu kita nih mau kalau dekat-dekat, tak suka jauh.
0: Oh, ke jauh-jauh. Oke, kemana tuh?
1: Iya, di Raja Ampat sana. Waduh. Yang paling terindah di Indonesia.
0: Sudah berapa kali itu kalau datang ke sana?
1: Untuk bersama keluarga baru satu kali sih.
0: Baru satu kali gitu ya, jadi jatuh cinta di sana, jadi favorit gitu ya.
1: Oke, mantap. Ini maksudnya kalau bu, siapa yang belum ke Stand Raja rugi kalau soal itu kan, kita dong memang sekali di telepon pemandangan.
0: Aduh.
1: Dan dekat-dekat kita minta supaya jauh-jauh.
0: Mantap Pak Benejo, tapi kayaknya jadi inspirasi juga for kita. Nanti kalau misalkan ada rezeki bisa ke Raja Ampat juga nih, mau coba-coba tempat di sana ya. Nah, oke, terima kasih ya Pak Benejo.
1: Kalau belum pernah ke Raja Ampat.
0: Rugi dong gitu ya, kalau belum ke sana ya Pak Benejo ya. Oke, baik. Ya. Pak Benejo, lagunya apa nih? Ada Krisdayanti Dalam Kenangan, ada Bojes Apa Salah dan Dosaku, ada Meila Terluka, ada Bondan Prakoso featuring Fade to Black, Ya Sudahlah. Yang mana nih?
1: Bondan Prakoso.
0: Ah,
1: itu aja Bu.
0: Oh, okay. Baik, lagunya tuh siapa nih? Pak Benik Jo, tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, ini tentunya pertama-tama Ibu Yelin sebenarnya yang tugas ya, tetap semangat, seberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat, happy weekend ya tentunya bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Terus tiga orang spesial sore hari ini, yang pasti kita main level nasional dulu ya Ibu Yelin.
0: Oke, okay, siap.
1: Teman-teman yang di daerah. Ada Ayu di Maluku Tengah, apa kabar Ayu, salam sehat. Uncle Gaji Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Dan yang terakhir ada mungkin dia di toli-toli.
0: Okay.
1: Itu aja Ibu Yeli, terima kasih, Mas Sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benik Jo di Boltara. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Oke, baik, ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp sekarang ya. Oke, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, kayak ini orang tataaran ini ya. Ibu Aurina, apa kabar?
2: Baik.
0: Ya pasti hari ini tempat wisata favorit bersama keluarga di mana nih?
2: Wah, banyak nih.
0: Satu aja.
2: Di sini masih panas kok. Masih panas, tapi agak adem-adem ya, sama seperti hatiku sudah mulai adem.
0: Oke, baik. Tempat wisata favorit keluarga di mana nih, Bu Arina?
2: Di jauh. Banyak.
0: Satu aja.
2: Di Ancol Taman Safari ya.
0: Oh, pokoknya. Ancol Taman Safari.
2: Ya.
0: Paling suka ya di Jakarta. Oke, baik. Ya pastinya lagunya apa nih Bu Orina? Ada Krisdayanti Dalam Kenangan, ada Bojes Apa Salah dan Dosaku, ada Mela Terluka, ada The Cinnamon Selamanya Cinta. Yang mana nih?
2: Ketiga aja.
0: Yang ketiga ya.
2: Iya.
0: Oke. Yang pastinya di Sonar ini terima kasih sudah bergabung ya. Oke, okay, yes. Kira-kira lagunya untuk siapa nih tiga orang spesial?
2: Yang pertama buat Nathanael, Yelin, sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Sekeluarga.
0: Amin.
2: Semua. Mama, Nael lapar.
0: Ini Naelnya lagi belajar di depan.
2: Oh, lagi belajar. Ada di situ.
0: Ada ikut.
2: Halo Nael, apa kabar?
0: Dia lagi belajar di depan, lagi fokus dianya, lagi nulis kanal informasi dan inspirasi.
2: Oh, enggak di studio ya?
0: Di studio, tapi dia lagi fokus belajar. Langsung
2: salam buat Nael ya.
0: Oke, siap-siap. Tiga orang spesial untuk siapa
2: tiga
0: nih?
2: Tiga orang spesial.
0: Oke.
2: Yang pertama buat Esterlita, terima kasih Esterlita. Salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Elis di Winenet Bitung, terima kasih salamnya tadi malam. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga buat Hermina di Bitung, di Sari Kelapa Bitung, terima kasih salamnya walaupun sudah lewat. Nih salam balik dari Ibu Aurina. Yang lain masih banyak nih. Yang lain nanti ya, sebentar malam.
0: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih.
2: Kembali ke Yelin. Mm-hmm. Terima kasih.
0: Yeah.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga untuk Ibu Aurina di Teta Aran ya, yang sudah bergabung di Sona hari ini di 0821-9583-5080. Dan lagi bergabung, halo, selamat sore, 100% Indonesia. Halo. Wah, kayaknya nih jaringan atau bagaimana ini ya. Coba lagi ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana ini? Orang teminting. Wah, ketawanya sebentar. Ah, orang teminting. Kalau ketawanya udah baru kedengaran. Gitu. Pali. Pali, hari ini tempat wisata favorit keluarga di mana nih, Pali?
3: Ya.
0: Tempat favorit wisata favorit bersama keluarga.
3: Pariwisata favorit.
0: Mm-hmm.
3: Ah, di Manado aja.
0: Di Manado, di mana
3: tuh? Kalasei.
0: Di Kalasei. Waduh.
3: Ya.
0: Sudah berapa kali ke Kalasei nih, Pali?
3: Udah banyak kali.
0: Udah banyak kali, tempat favorit ya.
3: Iya, okay. Dari mulai dari remaja.
0: Waduh, dari remaja.
3: Sudah pernah ke kelas di Manado itu.
0: Aduh, mantap. Nongkrong-nongkrong di sana ya, zaman masa-masa muda ya. Oke, okay, Pali. Baik, Pali, lagunya apa ini? Ada Krisdayanti dalam kenangan, ada Bojes apa salah dan dosaku, ada Meila terluka.
3: Jo.
0: Yang mana? Bojes?
3: Yang pertama.
0: Oh, yang pertama, Krisdayanti.
3: Oh, dan dosaku.
0: Oh, berarti yang kedua Pak Li, Bojes. Kalau yang pertama Krisdayanti, yang kedua Bojes. Berarti yang kedua ya?
3: Oh, yang kedua.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, Pak Li? Tiga orang spesial.
3: Tentu yang pertama buat Yelin yang sedang bertugas.
0: Mm-hmm.
3: So, anggap Pak Li per telepon. Terima kasih.
0: Sama-sama, Pak Li.
3: Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan.
0: Amin. Amin. Terima kasih, Pak Li.
3: Sama-sama.
0: Mm-hmm.
3: Salam tiga spesial yang baru lewat tadi.
0: Yeah.
3: Ada Ibu Cantik di Tondano.
0: Mm-hmm.
3: Ibu Aurina Manengke, apa kabar? Selamat sore Ibu Aurina. Dapat salam dari Pak Li di Tuminting. Salam sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Yang kedua ada Siona di Perkamil juga. Selamat sore, Siona. Apa kabar di Perkamil? Dalam sehat, salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, ada Ibu Haryati di Bunaken. Selamat sore, Ibu Haryati Bunaken. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali ke Yelin yang sedang bertugas.
0: Ya, Pak Li.
3: Terima kasih dan
0: sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Pak Li di Tuminting. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821-9583-5080. Dan terima kasih juga untuk semuanya hari ini yang tetap setia mendengarkan Pro 1. Baik di frekuensi 94,5 MHz. Dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital gitu ya. Yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Tentunya selamat sore juga untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Oke, di sore hari ini juga selamat sore nih untuk Kak Titin. Kak Titin yang ada di lorong campur sari Wania Manado ya. Apa kabarnya hari ini Kak Titin? Katanya lagi setrika ya. Lagi sibuk di rumah nih ya, lagi setrika, lagi dengerin Pro 1. Oke, terima kasih ya Kak Titin sayang. Hari ini yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado. Sukses juga untuk kegiatan-kegiatannya. Salam untuk keluarga tercinta dan sukses juga dalam pelayanannya ya. Oke, terima kasih hari ini untuk semuanya yang sudah bergabung. Nanti saya juga akan membuka lagi gitu ya. Di line telepon atau juga SMS juga WhatsApp, dan tentunya untuk Anda yang bergabung saya persilahkan nanti. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu ya adalah lagu-lagu spesial yang sudah dipilih tadi oleh Pak Benikjo di Boltara, Ibu Orina di Tata Aran, dan juga Pak Li di Tuminting.
4: Tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung di hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Nek Yelin.
0: Oh, selamat sore Bunda Els ini.
1: Iya.
0: Oke, Bunda Els, sama Kalisa, apa kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Oke, Bunda, tempat wisata favorit bersama keluarga kemana nih?
1: Aduh, yang dekat-dekat itu kan Firdaus.
0: Di mana itu?
1: Kemah.
0: Hah?
1: Pantai Firdaus. Di Kemah kan dua pantai.
0: Oh, di Kemah ya.
1: Batu Noda dan Firdaus. Firdaus itu pernah DP sudah ke sana, Dedi Persik.
0: Waduh, keren-keren ya. Di Kemah. Jadi boleh nih, saya sekali mau jalan-jalan ke sana nih ya.
1: Iya.
0: Tempat favoritnya Bunda. Oke, Bunda Els, terima kasih Riri sudah bergabung. Lagunya apa nih? Krisdayanti Dalam Kenangan, ada Meila Terluka, ada Bunga Citra Lestari Selalu Ada. Yang mana nih?
1: Dalam Kenangan. Kenangan yang berkunjung-berkunjung ke Pantai Firdaus.
0: Oke, Dalam Kenangan ya dari Krisdayanti. Oke, baik. Iya. Yang pasti lagunya tuh siapa nih Bunda Els? Silakan, tiga orang spesial.
1: Ya, menyapa pertama tentu buat Mbak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses sejahtera.
0: Amin.
1: Damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga dan dikecil Nael, salam paling sayang.
0: Terima kasih.
1: Moga dia sementara belajar ini tetap lancar kan dan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Bunda Els. Tiga orang spesial terus siapa nih?
1: Tiga spesial. Mau balas kasih yang ada di Langowan, di sana ada Pak Aping, ini salamnya dari Bunda Els yang ada di Makalisung, yang kemarin juga ada mau singgah di Mocangkola, ada tunggu-tunggunya nak jadi singgah, Kang Alex, Elma ada tunggu-tunggu kemarin yang nak singgah kan, Kang Alex juga, ini salam dari Elma. Yang ketiga ada Ibu Ipin yang ada di Pal 4. Salam sehat Ibu Ipin bersama anak-anak cucu, diberkati selalu. Nah Yelin,
0: iya,
1: makasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bunda Els di Makalisung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Sama ayamnya juga. Halo. Sama-sama ya dengan suara ayamnya. Pastinya di hari ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Fiona di Perkamil.
0: Oh, Ibu Fiona. Ibu Fiona, apa kabar hari ini, Ibu Fiona?
2: Baik-baik kabar.
0: Oke, Ibu Fiona. Hari ini tempat wisata favorit keluarga di mana nih?
2: Sebenarnya ada Piji Lembe, cuma lantaran kurang sehat, jadi Piji.
0: Jadi di Lembe.
2: Di rumah, Jo.
0: Oke, tapi itu tempat favorit keluarga gitu ya?
2: Iya, pasti dari Lembe.
0: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Fiona, lagunya apa nih? Ada Meila Terluka, Bunga Citra Lestari Selalu Ada di Nadimu, ada Cross Bottom 9 Tahun, ada Dikta, Karena Ku Sayang Kamu. Yang mana
2: yang kedua.
0: Oke. Iya. Bunga Citra Lestari Selalu Ada berarti ya. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
2: Oh, terima kasih buat Ibu Jelmi. Sangat telepon diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Semoga sukses terus dalam tugas ya.
0: Amin, terima kasih Ibu Fiona. Tiga orang spesial.
2: Mau salam Jo. Ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, apa kabar? So masuk Ibu Natalia?
0: Belum.
2: Oh belum kamu masuk Jo? Terus ada Benny Jo Bolmut, ada Fatmawati Bitung. Terima kasih Bu Yelmi, selamat sore.
0: Selamat sore juga Ibu Fiona di Perkamil. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sore hari ini yang juga bergabung melalui SMS juga WhatsApp, terima kasih ya. Di hari ini nanti akan saya bacakan juga yang sudah bergabung, terima kasih. Dan sekarang nih penelpon terakhir saya terima ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo. Ya, halo selamat sore. Oke, baik, yang pasti bisa coba lagi ya di 0821-9583-5080. Ada lagi bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia, Mbak Yeni.
0: Hai, halo. Dari Ambon nih, Pak Junaidi. Apa kabar?
3: Betul, kurang jauh.
0: Ya pasti Pak Junaidi, tempat wisata favorit keluarga kemana nih?
3: Waduh, itu kalau cerita yang terfavorit itu ya pernah ke Bali, ke Sanur.
0: Waduh, ya. Sanur ya di Bali ya, favorit ya tempat keluarga ya.
3: Iya, Sanur ya. Bali bisa juga, Kutai, gitu.
0: Waduh, sudah berapa kali nih ngajak keluarga ke sana tuh, Pak Junaidi?
3: Sudah dua kali dulu.
0: Waduh,
3: itu...
0: Sudah lama, siapa tahu ada rezeki ya tahun ini bisa jalan-jalan lagi tempat favorit keluarga.
3: Iya, jadi bilang juga pada saat itu kita ada anak kernas juga dari apa namanya asosiasi itu.
0: Oke, baik. Ya masih Pak Junaidi, terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa nih kira-kira? Ada Mela Terluka, ada Cross Bottom 9 tahun. Yang mana?
3: Yang pertama
0: Mela ya, Terluka. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Pak Junaidi, silakan tiga orang spesial.
3: Pak Junaidi, mau salam ya. Pertama untuk kita orang punya Ibu Hermina yang ada di apa namanya di air apa deh? Cari kelapa.
0: Cari kelapa.
3: Di Kutu, selamat sore dan harap. Ya juga ada kita Bung Acok juga di sana. Selamat sore. Harapan sehat selalu ya. Ada punya siapa? Ibu Anggra ini juga di Tarirang. Selamat sore dan harapan sehat. Itu dulu begini. Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 di zona hari ini ya. Baik, tadi ada Bunda Els di Bangkalisung, ada Ibu Fiona di Perkamil, Pak Junaidi penelpon terakhir kita. Dan tentunya juga terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Apalagi yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp, terima kasih. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan sekarang waktunya saya akan membacakan yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Oke, sekarang nih darinya siapa? Oh, Pak Yos ya. Pak Yos Rifai. Oke, baik. Di sini 100% Indonesia, jawab topik hobi berwisata di atas Gunung Klabat. Kalau malam indah Kota Manado. Request lagu pelan-pelan saja dari kotak. Salam buat saya ini di Tomohon, Roy, Pak Royko, di Lailam, Andi Kota Mobagu. Makasih yang lini yang cantik dari Yos, Pak Yos Rifai. Air Mandi Dio. Oke, terima kasih Pak Yos. Hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti yang bergabung gitu ya. Tadi ada Pak Yos yang bergabung melalui WhatsApp. Sekarang ada lagi yang bergabung melalui via SMS. Kita baca ya. Oke, Mas Hore, 100% Indonesia dari Bapak Dedi Palar di Bumberling 3. Mau salam pertama buat Ibu Jane di Air Madidi, salam kompak persahabatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian salam juga buat Ibu Esterlita di Batu Putih, salam kompak selalu, Tuhan memberkati. Mau salam juga buat Ibu Agnes di Telling, salam kenal dari Dedi Palar di, apa nih tulisannya? Kita baca aja apa yang diketik ya. Yang di Kuhun. Oke, terima kasih Pak Dedi Palar yang sudah bergabung di Solan hari ini. Mungkin ini ketiknya cepet-cepet gitu ya. Oke, baik. Yang pasti terima kasih sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan oh ya, terima kasih juga ya untuk Ibu Wanda. Waduh, ini fansnya Pro 4 gitu ya. Sudah bawa berkat nih hari ini di Pro 1. Terima kasih Tuhan balas berkat ya, berlimpah. Terima kasih hari ini. Dan terus bersama Pro 1 Manado juga. Karena ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, dan yang pastinya setelah ini pendengar masih kita hadirkan Manado Sore. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan setelah ini akan kita hadirkan acara Green Radio. Ada banyak informasi-informasi seputar lingkungan yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati karena nanti malam spesial akan ada acara Ruang Rindu pilihan pendengar ya, dan pastinya Anda bisa bergabung nanti malam lagi. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita hadirkan lagu-lagu spesial yang sudah dipilih di sore hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga, ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakalang fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan Pro Satu Manado. Semoga hari ini dia makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya pendengar, di semangat hari ini untuk Anda yang mungkin baru bergabung gitu ya di frekuensi kami di 94,5 MHz ataupun juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Semoga hari ini jadi tambah menyenangkan gitu ya, karena juga ada banyak lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pastinya di sore hari ini yang juga dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan gitu ya, dan semoga tiba dengan selamat, dan tentunya juga kemana pun tujuannya, semoga semuanya dilancarkan hari ini ya perjalanannya.
1: Ingin bersama.
0: Oke, dan yang pastinya pendengar tadi ada Chris Bottom ya, 9 tahun yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi yang dalam kegiatan aktivitasnya hari ini yang lagi sibuk-sibuk bersih-bersih rumah gitu ya. Akhir pekan mungkin hari ini lagi mempersiapkan aktivitas kegiatan-kegiatan pelayanan, ataupun juga mungkin hari ini di akhir pekan ada kegiatan ngumpul-ngumpul bersama dengan keluarga tercinta, dengan sahabat-sahabat, besti-besti gitu ya. Ya, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda, planning Anda hari ini, kalau positif semoga semuanya dilancarkan ya.
1: Apa salah?
0: Oke, yang pastinya pendengar di selatan hari ini, untuk Anda yang mendengarkan Pro Satu Manado, ada beberapa informasi manfaat kita hidup bersih gitu ya. Tentunya di sini kalau hidup bersih, mulai dari menjaga kesehatan tubuh sampai menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan membiasakan hidup bersih dalam setiap aktivitas kita, kita tidak hanya melindungi diri dari penyakit ya, tapi juga membawa kenyamanan untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Dan kebiasaan hidup bersih mencakup berbagai aspek, mulai dari merawat tubuh, menjaga rumah, sampai peduli dengan lingkungan di sekitar. Banyak orang belum menyadari bahwa manfaat hidup bersih tidak terbatas gitu ya pada membersihkan rumah saja, tapi juga pencegahan penyakit hingga peran penting untuk keberlanjutan lingkungan. Dan tentunya kebiasaan hidup bersih ini juga bisa membangun karakter disiplin dan tanggung jawab sejak dini gitu ya. Kira-kira apa saja manfaat hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, nanti akan saya hadirkan informasi yang terlengkap di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa sih kalau kita ke tempat wisata? Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami dari Pro 1 Monado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini bersama saya ya. Dan Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Okay, pendengar tadi ada Leto Kasita Memilih yang sudah saya hadirkan gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Monado. Dan tentunya pendengar di sini ada beberapa informasi gitu ya yang kita hadirkan di ruang dengar Anda di program acara kita Green Radio gitu ya. Kita akan membahas tentang manfaat hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya pendengar, ada beberapa manfaat hidup bersih yang penting untuk kesehatan tubuh dan juga lingkungan gitu ya. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Tentunya manfaat hidup bersih gitu ya. Yang utama adalah mencegah penularan penyakit dengan rajin mencuci tangan, mandi, mengganti pakaian, dan juga menjaga lingkungan tetap bersih. Dan risiko infeksi seperti diare, flu, penyakit kulit, hingga demam berdarah gitu ya, ini bisa berkurang secara signifikan. Dan kemudian menjaga kualitas udara ruangan. Jadi manfaat hidup bersih lainnya adalah membantu menjaga udara di rumah tetap segar dan bebas debu. Jadi rutin membersihkan ruangan, membuka jendela, dan juga merawat ventilasi. Ini juga bisa mencegah timbulnya alergi, asma, atau gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh debu dan juga kotoran. Dan kemudian lingkungan bersih dan nyaman gitu ya. Lingkungan yang bersih juga menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman dan juga mendukung kenyamanan fisik maupun emosional. Dan tentunya manfaat hidup bersih juga bisa dapat mencegah gitu ya berkembangnya serangga atau hewan pembawa penyakit dan juga membuat seluruh anggota keluarga itu merasa betah di rumah. Kemudian menjaga kesehatan mental juga gitu ya. Manfaat tentunya hidup bersih ini juga bisa menjaga kesehatan mental dan perlu diketahui juga rumah yang rapi, bebas bau, tidak sedap serta lingkungan yang nyaman ini bisa menurunkan tingkat stres dan juga kecemasan. Oke, selain itu juga pendengar, kamar tidur yang bersih dan bebas dari debu ini bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi tubuh dan pikiran terasa lebih segar setiap hari. Jadi tidur yang berkualitas ini sangat penting juga untuk bisa menjaga mood, daya tahan tubuh dan juga konsentrasi. Kemudian mendukung kelestarian lingkungan dengan menerapkan hidup bersih seperti memilah sampah dan menghemat air. Manfaatnya juga di sini tentunya bisa mendukung pelestarian lingkungan gitu ya. Dan langkah sederhana seperti menanam pohon dan tidak membuang sampah sembarangan ini juga membantu mengurangi polusi dan juga kelestarian bumi. Selain itu juga meningkatkan produktivitas. Jadi ruangan yang bersih dan rapi juga pendengar ini membuat aktivitas belajar dan bekerja itu menjadi lebih lancar. Dan manfaat hidup bersih akan terasa saat suasana hati lebih tenang, pikiran fokus, dan juga kita lebih semangat untuk beraktivitas. Kemudian mendukung tumbuh kembang anak. Jadi manfaat hidup bersih untuk anak-anak juga sangat besar karena lingkungan higienis membantu mereka juga terhindar dari penyakit dan juga gangguan pertumbuhan gitu ya. Dan anak juga bisa bermain dan belajar tanpa khawatir terpapar kuman dan juga infeksi. Kemudian manfaat hidup bersih secara menyeluruh bisa dirasakan juga lewat suasana rumah yang tenang dan damai sehingga membuat keluarga menjadi harmonis, kesehatan fisik maupun mental anggota keluarga pun juga lebih terjaga gitu ya. Jadi dalam menjaga kebersihan juga penting untuk memperhatikan cara penggunaan bahan pembersih, pastikan juga menghindari bahan kimia keras yang bisa mengiritasi kulit atau juga saluran nafas gitu ya. Jadi manfaat hidup bersih di atas tadi itu bisa lebih maksimal lagi kalau dilakukan secara konsisten dengan cara yang sehat dan juga aman. Oke, yang pastinya pendengar tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya beberapa manfaat hidup bersih yang sangat penting gitu ya untuk kesehatan tubuh dan lingkungan kita. Dan yang pastinya nanti kan di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kan kita hadirkan Lintas Berita Magota saat lagi di ruang dengar Anda. Kan kita hadirkan di ruang dengar Anda di selatan hari ini sampai nanti gitu ya di pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan saat lagi Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Ternate Laut di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado di selatan sore hari ini.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selengkapnya bersama saya, Yusri M. Penerong. Kita awali dari RRI Manado, pendengar. World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
2: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
3: Hilirisasi, ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Menpan juga Menteri Hilirisasi termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi pada sebaru bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulan kita habis.
2: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Menius Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
4: Sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat event-event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event-event seperti ini.
2: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk mempercepat peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang hingga kini baru mencapai 49,35%.
5: Cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2026 baru mencapai 49,35% dari total 196.175 pekerja yang tercatat dalam data hasil survei Angkatan Kerja Nasional. Hanya 96.820 pekerja yang telah terdaftar dalam beberapa program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika dipetakan berdasarkan segmen tenaga kerja, total masih ada 20.585 pekerja penerima upah dan 78.770 pekerja bukan penerima upah yang belum memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menyikapi capaian yang dinilai masih cukup rendah tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menyebut, pemerintah daerah telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut meliputi penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, serta penguatan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja. 3 strategi itu lahir dari pelaksanaan focus group discussion yang digelar pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo akhir pekan kemarin.
6: Kedepan nanti kita akan bikin peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah BPJS. Nanti target kedepan kita menganggarkan untuk 3.000 P3K per waktu ditambah dengan masyarakat 5.000 kesetaan. Ketiga berkaitan dengan meningkatkan partisipasi, misalnya memaksimalkan perisai. Perisai itu adalah kelompok yang bekerja secara sebagai volunteer untuk mensosialisasikan tentang penting perlunya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
5: Rencana program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo ini mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, perlindungan pekerja merupakan salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain menghadirkan regulasi sebagai payung hukum, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kepatuhan dan kedisiplinan pemberi kerja, khususnya perusahaan, untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
7: Memang harus ada regulasinya, perdanya, peraturan bupatinya, kemudian edaran-edaran sampai kepada dinas, kemudian pembentukan timnya itu. Karena rapat tinggal rapat, kalau tidak ada tim percepatannya itu tidak akan jalan. Maka kita usulkan tadi sudah sepakat adanya tim percepatan yang diketuai Pak Sekda, sehingga nanti menyasar kepada masing-masing dinas. Karena di dinas-dinas itu sudah sebenarnya, di masing-masing lini atau sektor itu, keberadaan dari yang belum terlindungi itu tadi, tenaga kerja baik di sektor penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi.
5: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penerbitan regulasi, dukungan anggaran, dan penguatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, cakupan perlindungan ketenagakerjaan di dalam daerah dapat terus meningkat dan semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat atas program tersebut. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, kita ke berita dari RRI Tahuna. Ketua LSM Kada Demahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
8: Ketua LSM Kada Demahe Sangiha Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
9: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian, regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.
8: Ia mengatakan dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Marslem menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar, BPBD Kabupaten Talaut menyebut meski Talaut mengalami hujan, namun status kemarau masih menjadi tanda awas. Hujan tersebut pun hanya dengan intensitas rendah dan hanya sementara.
10: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, Adrianus Simpuno, menyebut hujan terjadi di Talaut kemarin Selasa 6 Oktober 2026 belum disebut sebagai pergantian perpindahan musim. Karena turunnya hujan tidak merata di semua wilayah, khususnya di daerah termasuk Pulau Kabaruan, tidak ada hujannya. Pada kondisi memang di daerah Talaut terjadi hujan, namun dengan durasi singkat hanya sejam saja, dengan intensitas rendah di beberapa wilayah, dan lainnya hujan lebat.
11: Terus hujan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa pemerintah di kecamatan, memang sudah sebagian besar wilayah di Kabupaten Laut yang ada curah hujan kemarin. Cuma ada yang kecamatan Kabaruan Damau itu belum, dan Seribam. Ya, sebagian itu sudah.
10: Status kewaspadaan kekeringan pun masih menjadi imbauan kepada warga. Sebabnya kejadian kebakaran lahan masih saja terus terjadi. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca di akun resmi BMKG. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Yusri Prono atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Kang Deddy.
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Novia Bahmit, maaf yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar di selatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi, semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi di hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1, apalagi yang sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga tercinta, semoga hari ini juga jadi tambah semangat gitu ya, karena ada banyak juga beberapa informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, dan yang pastinya di hari ini pendengar, untuk informasi kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 akan kita hadirkan di ruang dengar Anda ya di pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda di selatan hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di selatan hari ini gitu ya, lagu religi islami. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan untuk Anda semuanya kemenangan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tentunya juga di sore hari ini untuk Anda pendengar yang juga terus mendengarkan Pro 1 Manado, baik di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRD Digital. Tentunya selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Ada banyak informasi-informasi terlengkap dan juga program acara spesial kita selalu hadirkan di ruangan Anda. Apalagi di Manado sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan musik dan informasi di ruangan Anda. Tetap terus bersama kami Pro 1 Manado.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati

Okay, terima kasih pendengaran Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Manado Sore. Masih bersama saya, Yelin Solviani, yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semua di sore hari ini, apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar di Sumatera hari ini, benarkah minum air garam setiap pagi saat perut kosong baik untuk kesehatan? Nah, sekarang ini ada beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id, pendengar. Di sini kebiasaan minum air garam setiap pagi ya saat perut kosong ini kerap juga disebut-sebut gitu ya, bisa membantu mendetoksifikasi tubuh kita, melancarkan pencernaan sampai menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Tapi klaim tersebut juga perlu disikapi juga dengan hati-hati, karena memang belum ada bukti kuat juga ternyata bahwa air garam ini tuh bisa memberikan manfaat khusus bagi orang sehat jika diminum setiap pagi, pendengar. Dan dari laman American Heart Association, how much sodium should I eat per day gitu ya. Natrium ini memang merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, dan kerja normal sel. Nah, tapi menurut Organisasi Kesehatan Dunia sendiri, WHO, kekurangan natrium pada orang sehat itu sangat jarang terjadi ya. Sementara konsumsi natrium berlebihan ini justru juga bisa meningkatkan tekanan darah dan risiko penyakit kardiovaskular. Dan bahkan WHO juga merekomendasikan orang dewasa mengkonsumsi kurang dari 2000 mg natrium per hari atau setara dengan kurang dari 5 gram garam per hari dari seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi batas tersebut juga mencakup garam yang berasal dari makanan, bumbu, maupun tambahan garam lainnya. Karena itu memang menambahkan garam ke dalam air setiap pagi ini bukan berarti tubuh itu menjadi lebih sehat ya. Jika dilakukan secara rutin dan menyebabkan asupan natrium berlebihan, tentunya kebiasaan ini tuh justru bisa berkontribusi juga terhadap peningkatan tekanan darah. Dan bahkan WHO juga menyebut, pendengar, konsumsi natrium yang tinggi ini berkaitan dengan peningkatan tekanan darah serta resiko penyakit jantung dan juga stroke. Dan untuk memenuhi kebutuhan cairan, air putih sudah menjadi pilihan yang sederhana. Sementara itu, larutan yang mengandung elektrolit ini memang memiliki kegunaan dalam kondisi tertentu. Tetapi penggunaannya juga berbeda ya dengan kebiasaan minum air garam setiap pagi. Jadi kesimpulannya tuh bukan ada dasar ilmiah yang kuat juga untuk menjadikan air garam itu sebagai minuman rutin setiap pagi saat perut kosong. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga pola makan kita seimbang, mencukupi kebutuhan cairan, dan juga membatasi konsumsi garam sesuai anjuran ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id, pendengar. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Oke, pendengar sekali lagi terima kasih terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya saya Lin Solviani akan terus menemani Anda di Monedo sore hari ini dan menghadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda ya. Oke, pendengar, ungkapan makan makanan ini sama dengan makan racun. Nah, sering ini digunakan juga sebenarnya ungkapan ini untuk bisa menarik perhatian gitu ya. Nah, tapi secara medis tidak semua makanan tersebut merupakan racun ya, tapi beberapa makanan tuh memang bisa menjadi berbahaya juga kalau terkontaminasi, rusak atau diolah dengan cara yang tidak tepat. Nah, di laman CDC gitu ya. Tentunya salah satu contohnya adalah kentang yang sudah bertunas atau berubah menjadi hijau gitu ya. Ini bagian tersebut tuh bisa mengandung kadar yang namanya glycoalkaloid yang lebih tinggi, terutama solanine dan juga kakonine gitu ya. Dan dalam jumlah tinggi, senyawa ini tuh bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan gejala keracunan. Nah, selain itu juga pendengar, makanan yang sudah berjamur ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi ya, karena beberapa jenis jamur tuh bisa menghasilkan yang namanya mikotoksin yang berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi memotong bagian yang terlihat berjamur tidak selalu membuat seluruh makanan aman, karena terkontaminasi itu bisa menyebabkan ke bagian yang tidak terlihat gitu ya. Dan yang pastinya pendengar, makanan lain yang perlu diperhatikan adalah daging, telur, seafood atau makanan siap santap yang disimpan atau diolah secara tidak higienis. Jadi makanan tersebut juga bisa terkontaminasi bakteri penyebab penyakit apabila penanganan penyimpanan atau proses memasaknya itu tidak tepat pendengar. Dan meski demikian, istilah makan makanan sama dengan makan racun itu tidak boleh dipahami secara harfiah gitu ya. Resiko sangat bergantung pada jenis makanan, jumlah yang dikonsumsi, kondisi makanan dan juga cara pengolahan dan juga penyimpanannya. Jadi kita di sini masyarakat juga dianjurkan ya selalu memperhatikan perubahan warna, bau, tekstur, tanggal kadaluarsa serta kondisi penyimpanan makanan. Dan kalau makanan itu sudah menunjukkan tanda kerusakan atau dicurigai terkontaminasi, lebih baik tidak dikonsumsi gitu ya. Jadi kesimpulannya, tidak semua makanan yang disebut berbahaya itu merupakan racun, tapi makanan tertentu tuh memang bisa menyebabkan keracunan apabila terkontaminasi, rusak atau dikonsumsi secara tidak tepat. Jadi kewaspadaan dalam memilih dan mengolah makanan menjadi langkah penting juga sebenarnya untuk menjaga kesehatan pendengar. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Waspada makanan bisa berbahaya juga kalau dikonsumsi sembarangan ya. Oke, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, kenapa Indonesia dibilang negara yang besar?
1: Oh, itu karena Indonesia punya banyak suku, bahasa, dan budayanya, Nael. Dan masyarakatnya pun bisa hidup berdampingan, meskipun banyak perbedaan.
0: Oh gitu ya, Ma. Terus apa yang harus kita lakukan biar semuanya rukun?
1: Itu sih gampang. Pertama, kita harus saling menghormati. Jangan merendahkan orang yang berbeda. Kedua, jangan mudah percaya berita yang belum jelas kebenarannya. Itu bisa bikin orang salah paham, Nael.
0: Terus, kalau di sekolah ada yang berbeda pendapat, aku harus gimana, Mama?
1: Ya, ajak mereka bicara baik-baik dong. Dengarkan dulu, tidak perlu marah. Begitu juga dengan orang yang berbeda suku atau agama. Tetap lakukan mereka dengan baik.
0: Oh, jadi itu cara kita menjaga Indonesia juga ya, Ma?
1: Iya, menjadi warga negara yang sopan, jujur, dan menghargai perbedaan adalah cara kita menjaga persatuan.
0: Oke deh, Ma. Mulai sekarang, Nael mau lebih menghargai teman-teman dan orang lain.
1: Wah, bagus, Nael. Itu baru anak mama. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, Indonesia pasti akan menjadi tempat yang aman dan damai untuk semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi dari Dasita Dewi. Masih ada yang tentunya semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat hari ini ya. Okay, sekarang di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Dan kali ini drama radio kan saya hadirkan produksi dari RRI Pontianak dengan judul Nafas di Ujung Asap ya. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan dinas pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pemakin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya tuh asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak... Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa! Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pa. Ma.
3: Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pa, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita ini diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pa?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren tanpa kehilangan akar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengar Anda pendengar, produksi dari RRI Pontianak tadi ya, dengan judul Nafas di Ujung Asap. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di Sonten sore hari ini di Manado sore, saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang akan kita hadirkan mimbar agama Kristen ya di ruang dengar Anda. Saat lagi akan kita hadirkan Kidung Pujian untuk Mat Kristiani dimanapun Anda berada sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha Insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Cristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia dan tertinggi keempat di dunia. Bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu jalan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

0: Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mike Moede tadi ya, Allah Peduli yang sudah dihadirkan dulu dengan Anda di mimbar agama Kristen di sore hari ini. Dan sekarang kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional di hari ini, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Silviani, seundur diri dari rumah dengar Anda. Dan tentunya setelah ini akan ada Manado Malam nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Wedabe, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
4: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
2: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
4: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
1: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
5: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
5: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
6: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
5: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
7: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
8: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
9: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutlah berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
1: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
10: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
11: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
10: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
10: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
13: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
14: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
13: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
14: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
13: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
14: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
15: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
16: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
15: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
17: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren. Akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
15: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 2023 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga nggak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu tuh terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Selamat malam kembali pendengar. Kita lanjutkan ya Manado malam hari ini untuk edisi yang sama di kesempatan hari ini Sabtu. Iya, di 10 Oktober 2026 kembali ada Mike di sini yang siap temani malam minggu Anda, akhir pekan Anda bersama keluarga ya. Semoga Pro 1 boleh menjadi bagian ya dalam akhir pekan Anda untuk malam ini, melewatkan malam yang panjang bersama keluarga, bersama dengan pasangan, atau mungkin bersama dengan aktivitas, atau mungkin dengan teman-teman atau rekan-rekan Anda ya. Oke, lagu-lagu yang sudah saya hadirkan ya di malam hari ini ya, usai warta berita jaringan berita nasional ya bersama Pro 3, semoga dapat melengkapi waktu santai Anda bersama dengan keluarga juga ya. Dan setelah Yuni Sara tadi dengan Satu Dalam Nada Cinta, ya saya masih punya Piu kolaborasi dengan Vanya, Sesuatu Yang Indah, nanti diakhiri dengan The Sister, Jauh Di Mata, Dekat Di Hati. Ya, setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan ya Manado malam ini dalam Ruang Rindu untuk versi pilihan pendengar. Saya hanya pingin tahu aja ya untuk topik malam hari ini.

Pokoknya ada deh ya topiknya. Nanti Anda bisa ikutan gabung ya di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR, menaruh kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Miti, Miti, sini kuat. Aduh, hei, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, Bepen, ting, ting, ting, ting, ting.
1: Hei, deh, cerita apa, Lemince?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu leh kuat DP maitua leh pe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kok tuh bapak kele sunin tau tak, kok sukuran sama dengan toko mas bajalang, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya doe, berarti sudah pak urus dang dorang kah? Itu leh kuat mince, kok bisa bergaul leh kuat ada paliah rupa pilih-pilih. Dorang min tau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Ada paliah leh kuat ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapal ini beti deh mince. Apa leh kau mantu menidak karota akang? Nggak tobat-tobat, Kang, tuh hari ada yang mengamuk gara-gara ngonipe mulu. Cocup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan, itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Selamat malam kembali pendengar ya. Kita lanjutkan Manado malam hari ini, Ruang Rindu. Versi pilihan pendengar hadir lagi untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga ya. Melalui line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Dengan topik kita malam hari ini, saya kasih pilihan lagi untuk Anda. Menurut Anda lebih penting mana? Waktu, uang, atau kebebasan? Ya, pendengar, memang sesuai dengan topik kita malam ini ya. Mungkin pernah kita berhenti sejenak di tengah kesibukan ya. Kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang kita kejar selama ini? Apakah kita sedang mengejar uang agar bisa hidup lebih nyaman? Atau mengejar waktu agar bisa menikmati hidup lebih lama? Atau mengejar kebebasan agar bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri? Tentunya berbagai pertanyaan tersebut ya mungkin terdengar sederhana, tapi kalau kita renungkan lebih dalam ya, ada banyak hal yang tersembunyi sebaliknya di dalamnya. Line telepon 0821-9583-5080. Langsung saya buka pro 1. Selamat malam. Iya, selamat malam orang Bunaken.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam juga. Apa di kabar Ibu Haryati?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan, sehat. Bu Mai Kang, bagaimana kabar?
0: Sehat, sama dengan Ibu Haryati juga.
1: Alhamdulillah puji Tuhan.
0: Oke, Bu Naken bagaimana, sudah mulai ujang atau belum
1: ya,
0: leh?
1: Enggak, Bu Mai.
0: Oh.
1: Masih
0: kalau tadi
1: kabut-kabut kok itu buat mendung-mendung, tapi mungkin apa karena karhut belakan Bu Mai.
0: Oh begitu. Gitu. Oke. Ya. Kalau tadi sih bagian utara Minahasa Utara ya sudah mulai hujan tadi. Kemarin
1: iya,
0: Tomohon
1: tadi iya. Waktu 100% ada yang bilang cukup yang kata.
0: Iya. Oke, baik. Ibu Haryati, kalau Anda sendiri bagaimana, Dam? Lebih penting mana?
1: Kan kalau angkat topik, bagaimana ya?
0: Nah, ini.
1: Umat juga kenapa kok peturan.
0: Iya. Kita suka aja kasih tantangan kok, supaya itu.
1: Aduh.
0: Malam minggu begini, semesti aja kasih tantangan.
1: Ya, kalau kita, Bung Mike, kita
0: lebih penting
1: kebebasan.
0: Kebebasan? Oh ya?
1: Iya.
0: Alasannya?
1: Ya, alasannya untuk apa kalau orang ada uang, terus mau mengejar waktu, kalau kebebasan itu tidak ada.
0: Hidup terkekang, dang, begitu maksudnya.
1: Seperti itu.
0: Jadi ini mau doi, dang, ini?
1: Ya, semuanya sebenarnya sih, Bung Mike, semuanya penting, dang. Tapi kalau mau pilih kan antara satu, mendingan kita pilih kebebasan saja.
0: Oh.
1: Biar pun banyak doi, Bung Mike, tapi kalau nggak bebas, nggak bisa menentukan
0: berarti
1: pilihan sendiri,
0: itulah.
1: Kan sama dengan nggak jadi itu. Dang.
0: Berarti biarnya doi, yang penting bebas, dang.
1: Iya, pokoknya biar nggak doi, yang
0: bebas
1: penting
0: melakukan
1: bisa menentukan
0: apapun
1: pilihan sendiri,
0: oh,
1: kebebasan ada,
0: oh,
1: sekuat itu.
0: Oke, baiklah. Oke, dengan pilihannya jangan sampai menyesal ya. Ini mau doi toh. Bagus ya itu kata kan.
1: Cuma pilihan tuh Bung Mike. Mike kok jaga apa kat orang atau bagaimana.
0: Kong lagu apa dang ini malam?
1: Kamu minta satu lagu andalan gitu. Iya, udah biar ku cari jalan itu.
0: Oke.
1: Cocok dengan topik.
0: Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan dapat tuh jalan ya. Oke.
1: Iya.
0: Tommy Jepisa, langsung porsa betul.
1: Salam pertama buat Bung Mai, selamat bertugas, selamat bermalam minggu, semoga selalu sehat, tetap semangat, doa terbaik buat Bung Mai dan keluarga, lancarkan rezekinya, dan diberkati Tuhan selalu. Kalau pulang hati-hati di jalan sebentar, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Ibu ketua tidak ada ini Kang Bung Mai?
0: Iya, absen mungkin, ada kesibukan.
1: Iya. Ada kesibukan. Lanjut, salam buat 5 orang. Yang pertama mau balas salam yang tadi siang, ada tadi sore, ada Pak Li yang ada di Cuminting. Makasih salamnya Pak Li, ini salam balik, salam bahagia bersama keluarga. Baru yang kedua ada Ibu Fiona yang Register Kamil. Kalau ada monitor Ibu Fiona bergabung di Pabung Mai.
0: Iya betul, ditunggu.
1: Baru, iya. Baru yang ketiga ada Bapak Deddy Palar yang ada di Bumi Beringin. Yang ada bersalam Pabung Mai kemarin.
0: Oh iya, betul-betul Pak Deddy.
1: Ini balasan salam ya. Salam kenal balik, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, yang ke berapa ya? Ke empat. Ada Ibu Fatmawati, apa kabar yang ada di Bitung Kota Digital. Salam paling sayang selalu. Yang terakhir ada...
0: Ada aja.
1: Bunda Natali yang ada di Toli-Toli.
0: Oke. Okay.
1: Salam kompak selalu.
0: Baik.
1: Itu saja Bung Mai. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya, Ibu Haryati. Perwakilan dari Bu Nakin sudah gabung malam hari ini. Makasih Ibu Haryati ya. Salam hormat pastinya untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Ya, Ibu Haryati lebih memilih katanya kebebasan. Biar jauhnya nak ada doi kata yang penting bebas. Bemane, oke deh, baik yang namanya pilihan katuk Kang. Setiap orang berbeda-beda ya. Oke langsung saja Pro 1 selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Permisi.
0: Iya, Ibu Aurina.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, iya. Tata Aran. Bagaimana kabar?
2: Baik, puji Tuhan.
0: Oke. Iya, Tondano bagaimana? Sudah mulai bau ujang?
2: Aduh, belum.
0: Oh, belum. Oke. Okay.
2: Mulai ini angin terus awannya mulai ada gelap-gelap gitu.
0: Baiklah, mendung tak berarti hujan.
2: Ya,
0: gitu. Oke deh. Baik, kalau Ibu Aurina sendiri bagaimana? Sesuai dengan pilihan ya, jadi kita kasih pilihan. Ibu Aurina lebih penting mana? Waktu, uang, atau kebebasan?
2: Waduh. Rasanya semua sih.
0: Semua apa? Semuanya penting? Atau?
2: Semua penting.
0: Oh, semua penting. Tapi harus pilih.
2: Iya.
0: Iya, harus pilih. Ini kan hanya topik aja.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Duit.
0: Oke, alasannya?
2: Alasannya kalau ada waktu atau kebebasan itu. Tapi kalau nggak ada duit gimana tuh Bung Mai?
0: Oh, baiklah. Jadi lebih pilih duit ya?
2: Duit.
0: Oke. Baik, kalau begitu malam ini orang Tata Aran mau suka lagu yang mana?
2: Pilih sendiri kan malam minggu.
0: Iya, pilih sendiri.
2: Ini aja. Penyanyinya Hana Pratiwi, judulnya Untuk Apa Cemburu.
0: Hana Pratiwi.
2: Cemburu.
0: Oh, Hana Pratiwi, Untuk Apa Cemburu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini mau apa cemburu?
0: Baiklah, Hana Pratiwi, saya cari dulu lagunya dikirim untuk 5 orang.
2: Yang pertama buat Bu Mike. Terima kasih.
0: Yo.
2: Sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Ibu
2: bersama keluarga.
0: Ibu Amin. Aurina.
2: Yes.
0: Ini untuk apa cemburu atau untuk apa curiga?
2: Iya, curiga.
0: Oke.
2: Okay. Sorry.
0: Baiklah. Iya, langsung for siapa tuh lagu?
2: Tadi sudah kan untuk Bung Mike.
0: Iya.
2: Terus ini 5 spesial.
0: Iya, satu.
2: Satu.
0: Nah, mesti dihitung. Satu, kan? Satu.
2: Aku sayang ibu.
0: Lanjut.
2: Yang pertama. Buat ibu Nike. Soalnya kita udah tulis di agenda. Jadi ini yang pertama. Ibu Nike di Politeknik, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang kedua, maaf yang ini terlambat. Terlambat salam balik. Yang kedua, Nes Monica di Teling, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang kedua, ketiga ya.
0: Ketiga.
2: Elan Dirano Wangko Tondano. Terima kasih salamnya walaupun terlambat.
0: Ini
2: salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga, keempat ya. Buat Pak Li di Tuminting, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina.
0: Baik.
2: Kelima. Yang kelima buat Vero Tinggogoi
0: Pumoro. Iya.
2: Terima kasih salamnya, ini salam balik dari Ibu Aurina. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Aurina Tataran 2 ya. Makasih sudah gabung malam hari ini ya. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga pendengar setia yang ada di seputaran Tataran. Ya, keluarga besar Lumowa juga di sana ya, Tataran 2. Salam kompak, salam bahagia. Semoga ada sehat-sehat semua. Yang ada di Tataran 1, Torang Pe Ibu Keke ya, Wondal Tantar Weta bersama Pak Polsia ya. Ibu Marsi Watumea Tondano, selamat malam. Ibu Ellen mungkin masih ada di Malalayang, so Kang. Iya, yang ada di Lewet Tondano juga ya, selamat malam. Ada Oma Yana Lumowa ya, apakah di Lewet atau di Malalayang ini. Ada Oma Stans Lumowa juga, selamat malam, salam kompak-kompak bahagia. Samua Jo. Ada siapa? Davina Kembuan ya, Tondano juga. Selamat malam ya. Kemudian ada Opa Joni salah tuh ya, di Tondano Lewet ya. Salam kompak-kompak. Oh, ada di Lewet kata Oma Yana. Okay deh. Sehat-sehat semua ya. Baik, torang lanjut saja lain telepon. Pro 1, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bu Mike.
0: Selamat malam Tong Pebu dari Boltara. Boltara, bagaimana Boltara? Sudah mulai bau ujang? Belum, Le?
3: Oh, belum, Bu Mike.
0: Belum?
3: Masih panas.
0: Padahal panas. Ini informasi BMKG sempat sih ada di Bolmut ya. Kemarin kalau nggak salah. Kemarin apa kemarin dulu itu? Ya, masuk ya, wilayah untuk hujan. Hari
3: ada dua tampak, dua desa ada kenal hujan. Cuma di desa itu.
0: Oh, enggak semua dan Kang. Iya, benar. Bola Mengondo Baku Utara. Nanti baku ganti. Padahal tadi siang ada loh, Bolmut itu masuk wilayah yang mau turun hujan hari ini. Tapi rupanya nyandak Pak Om Aco, Kang. Nanti baku ganti, oke dang. Baiklah. Oke, Tompe Bu dang, bagaimana? Kalau pilihan, lebih penting mana kalau menurut Bu? Waktu, uang, atau kebebasan?
3: Mesti doi dong.
0: Oh, doi.
3: Nah, sekarang ini kebebasan itu bisa dibeli dengan uang.
0: Oh ya?
3: Ditanyakan di rupa di filter, kalau mau baik. Ya ada kebebasan, kalau usah bayar sudah, so dia itu.
0: Oke. Baik.
3: Ini doi. Supaya memang ada doi, memang semua boleh mau cari ya.
0: Oh ya. Jadi apa namanya, segala sesuatu tetap doi nomor satu, Kang. Iya, karena memang katuk betul, no. Doi memang bukan segalanya, mar. Segalanya pakai doi. Betul enggak?
3: Segalanya mesti pakai doi.
0: Sama dengan torang mau berencana, toh torang boleh mau berencana, mar saldo yang menentukan, betul enggak?
3: Rencana mau nyala doi apa punya.
0: Sama Bu, sama dengan ini cerita Bu ya. Jadi ini kayak kita dang. Kita ini nyana ada doi. Marta takut mau tidur. Kita nak ada doi, mar kita takut. Kita nak ada doi, mar kita takut mau tidur.
3: Coba dah.
0: Kaki kong kita mimpi makan bakso, kita mau bayar dengan apa?
3: Betul itu, betul, betul.
0: Betul tak? Oke, oke. Oke, baiklah kalau begitu. Cuma humor saja ya. Oke Bu, malam ini lagunya apa dang?
3: George Baker, Jo.
0: George Baker yang mana?
3: Lagu Seriki Baba Lumpa itu apa?
0: La Paloma Blanca. Oke deh. Baik. Iya. Ya, silakan. Mar jang balompa dari tower eh. Heeh.
3: Sama saja Formu Mike.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak telah memberkati bersama keluarga.
0: Iya, amin.
3: Ini spesial malam ini. Ada ke Ibu Agnes yang ada di Teling. Biar cepat saya ada pesanan Bapak Aco. Paling bagus kok mendengar suara kamu, Mike, Kang.
0: Iya.
3: Kemarin ke, saya turun boleh. Yang kedua ada Torampe Ibu Elma yang ada di Tondano, pantai sana, selamat malam. Salam dari Borbon. Dan juga ada Torampe Yuseni yang di Temon, selamat malam Yuseni. Semoga ada sehat bersama keluarga. Dan yang keempat ada Torampe WKP yang ada di Temon juga. Dan yang terakhir Torampe Besti yang ada di Bartu. Itu juga Mike, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Tong Pebu Aco yang ada di Boltara. Rupanya walaupun Boltara, Bolmot ya, tadi sempat masuk wilayah yang akan turun hujan, tapi tidak semua. Oke, salam kompak, salam hormat ya untuk semua pendengar setia yang ada di Boltara dan sekitarnya juga. Engku Rahul, suhnya dapat padi ngarin Tong Pengku, Kang. Sibuk stok atau Kang? Tong Pe... Pak Islan yang ada di Boroko juga, selamat malam Pak Islan ya. Aduh, kalau malam minggu begini pasti rame Kang Pak Islan. Oke, semoga laris lancar ya usahanya. Salam kompak juga, semoga ada sehat-sehat, ada bye-bye semua. Jadi topik kita malam ini, saya kasih challenge lagi buat Anda ya. Pilihan, tantangan. Menurut Anda lebih penting mana? Waktu, uang, atau kebebasan? Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp di nomor yang sama 0821-9583-5080. Sudah ada tiga lagu, Tommy J. Pisa, Hana Pratiwi, dan juga ada George Baker.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pro 1.

0: Gelap Paloma Blanca, demikian ada George Baker ya. Kita lanjutkan lagi line telepon. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Yo. Halo, selamat malam Bung Ai.
0: Selamat malam orang Batu Putih.
1: Iya.
0: Halo.
1: Iya, ada di atas batu.
0: Oke. Mar, ini jaringan rupa belum stabil ini, Kang. Berarti langsung ke topik, John, ya. Jangan dia tak putus ini. Ibu Esther Lita, pilih mana? Ya. Lebih penting mana? Waktu, uang, atau kebebasan?
1: Kita lebih penting. Bagaimana? Kebebasan? Atau apa? Waktu?
0: Waktu, uang, atau kebebasan lebih penting? Yang mana?
1: Waktu, no kato.
0: Waktu. Kenapa kong waktu, Dang? Alasannya apa ini?
1: Alasannya? Ya, kalau terang kan waktu itu kan bisa menentukan terampai apa?
0: Ke apa?
1: Terampai kehidupan.
0: Oh ya, jadi ini mau doi, Dang, ini?
1: Oh, nyala cuma doi tadi.
0: Ikan.
1: Kalau ada pilihan kan pilih doi.
0: Kan kita kasih, makanya dengar dulu DP topik. Lebih penting mana, waktu, uang, atau kebebasan?
1: Oh, kita pilih uang.
0: Oh, ini no.
1: Masa tadi lagi.
0: Belum dapat dengar bye-bye berarti, Kang.
1: Tadi hilang.
0: Iya, memang ini hilang-hilang tuh suara.
1: Iya, dapat orang yang hilang.
0: Ah, itu leh. Langsung, Jo. Langsung lagu Jo berarti ini. Jangan dia tak hilang betul ini. Lagu apa ini?
1: Dari Maryam Bellina.
0: Yang mana?
1: Kau dan Hatimu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kau dan Hatimu. Bukan kita toh?
1: Kau dan Hatimu.
0: Iya. Oke, okay. Forza apa tuh lagu? Langsung.
1: Oke, pertama buat Bung Maik, makasih Nesu angkat telepon, sehat selalu, bahagia bersama keluarga, dan
0: terima kasih
1: selalu ya, terlebih buat keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Oke, lanjut, tiga orang spesial.
0: Lanjut.
1: Lebih dulu tamu salam sampai besti.
0: Oh, katu eh.
1: Sampai besti. Ya, so, lupa aja di atas tower. Tak gabung. Dia langsung baru paham. Satu kali saya dibawa dia. Pak Aco. Ini salam deh. Salam kompak. Salam persahabatan selalu. Bersama keluarga tercinta. Semoga ada sehat-sehat.
0: Amin.
1: Oke, lanjut. Yang kedua. Masih kita PPST. Yuk kan soba apa nih? Ya sobat, salam juga tuh. Ada terapi Bung Ferol di Gogoy. Salam juga tuh Kang. Ada apa kabar Bung Ferol bergabung nih? Salam kompak juga, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir, ada terapi besti yang ada di Bidorangian. Di Batu lagi Kang. Oke, terapi Pak James, salam kompak ya Pak James. Kalau ada monitor, so boleh bergabung.
0: Oke.
1: Okay. Oh, so tiga kan Bung Mai?
0: Tiga.
1: Aduh, sobat hilang kita. Oke, buat terapi Bung Mai.
0: Dua le.
1: Semangat.
0: Dua le.
1: Terima kasih dan.
0: Dua orang le. Lo.
1: Ya.
0: Dua le.
1: Oh, dua le Kang. Aduh, pada seringa Kang.
0: Baik, tasnya bilang Kang.
1: Ada terapi Ibu aku. Dan ada di telling, apa kabar? Terus yang terakhir, ada siapa ya satu ya? Tunggu. Oh, ada Ibu Lita, ada di Kaskasen, Tomohon.
0: Kaskasen, oke. Okay. Baik.
1: Tapi sahabat ya, Tukang. Tapi besi itu. Oke, dan Umay.
0: Oke.
1: Okay. Makasih, so, ada yang saya ingat.
0: Baik, tasanya saya ingat.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih perwakilan Bitung sudah gabung ya. Ada Ibu Esther Lita, salam hormat untuk keluarga. Salam kompak juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Batu Putih. Ya, selamat malam yang sementara mendengarkan Pro 1 RR Manado. Yang ada di Girian, Bitung dan sekitarnya, selamat malam. Pasagai, sebenarnya Pak Padengar ini Pasagai, Kang. Ibu Fatmawati, udah pasir-pasir tadi Kang. Oke, kemudian ada Bung Senius juga di sana, Ibu Melvana juga selamat malam ya. Ibu Marcia, Ibu Hermina, aduh soalnya ada palingan ini orang yang apa, ini ibu yang murah senyum ini. Tolong lanjut ya Tarek Kang, ke lain telepon Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Michael.
0: Selamat malam Ibu Ros Leilem.
2: Iya.
0: Sehat?
2: Sehat walafiat.
0: Oke, kalau di Leilem bagaimana? So mulai bau ujang atau belum leh?
2: Kemarin ada ujang.
0: Oh kemarin.
2: Kemarin pagi tapi enggak keras.
0: Ya enggak keras, artinya yang penting ada ujang tuh.
2: Iya, satu jam setengah.
0: Oh, aduh lumayan itu satu jam. Oke. Ibu Ros, kita ke topik malam ini gimana kalau Ibu Ros? Lebih penting mana Ibu Ros? Uang, waktu, atau kebebasan?
2: Waktu, Jo.
0: Waktu, Jo? Kenapa kong waktu?
2: Iya. Karena kalau tidak ada waktu, tidak boleh bekerja.
0: Oh.
2: Kerja untuk cari uang.
0: Oh.
2: Iya, tau kalau tidak ada waktu.
0: Betul, betul, tuh, betul. Iya.
2: Waktu semuanya.
0: Semua waktu ya. Iya. Oke, baik kalau begitu. Ya, langsung mau suka lagu apa malam ini?
2: Lagu apa Michael?
0: Ya, terserah Ibu Ros. Kan pilih
2: oh,
0: sendiri.
2: Iya, kan. Pilih iyo. Sendiri. Jangan salahkan siapa dari Meriam Belina.
0: Ah, Meriam Belina mau turun ini, Kau dan Hatimu.
2: Oh ya?
0: Mm-mm. Atau mau versi Pance, jangan salahkan siapa? Atau, Atau gimana?
2: Apa Jo? Terlambat sudah. Dari
0: terlambat? Tambars. Terlambat sudah?
2: Iya.
0: Berarti berikut saya mesti baca pat, Kang. Iya. Oke. Baiklah, langsung for sapa.
2: Pertama buat Michael yang sedang bertugas, terima kasih so terima Ibu Ros per telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini sampai malam jam 12 kan?
0: Iya betul.
2: Diberkati dengan keluarga di rumah. Salam buat Ibu dan Nona-Nona cantik di rumah.
0: Oke, terima kasih.
2: Dapat salam dari Tante Curut.
0: Lanjut.
2: Salam Jokan. Pertama ada Ibu Lita, temanku di Kaskasen, Jalan Pemandangan, selamat malam. Nah, kedua ada temanku selalu mendengar Pro 1, Ibu Revlin di Jalan Kuriti, selamat malam. Ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Keempat, ada Ibu Nika di Leilem. Kelima, ada Pak Li di Tuminti.
0: Oke, okay,
2: buat bye. Michael yang tugas, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Ros, mewakili Leilem juga sudah gabung malam hari ini ya. Salam hormat juga untuk keluarga, ya semoga sukses terus dengan usahanya. Ada Pak Raiko juga di sana, Ibu Selvi, ya, Ibu Nike, bagaimana kabar? Mungkin masih di Poli, Kang. Ibu Selvi di Leilem juga selamat malam. Om Nyong Wempi, apa kabar? Semoga ada baik-baik, sehat-sehat, Kang. Bung Chips, selamat malam juga Bung Chips, ya. Ada Bung Stanley juga di alias Om Asok di Jalan Unstreet, Kang. Ada Ibu Sheni dan keluarga bersama karyawan-karyawannya juga. Selamat malam. Ibu Alke juga. Ya, semoga ada sehat-sehat. Ibu Lita di Kaskasen ya. Tomohon. Samo Jo yang ada. Oh, torong pe Pak Hengki katuk Kang. Alias Pak Jokowi yang ada di Tomohon juga. Selamat malam. Salam kompak-kompak selalu. Terang ke lain telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
3: Halo, selamat
0: halo,
3: malam.
0: Halo, selamat malam juga Elis.
3: Iya.
0: Sehat selalu Elis.
3: Sehat,
0: okay.
3: Baik selalu.
0: Oke, okay. Elis. Kalau Elis bagaimana pilihannya Elis? Mau pilih apa lebih penting mana?
3: Aku memilih waktu.
0: Waktu karena?
3: Iya, karena waktu bisa kita mencari uang, bisa ada kebebasan, bisa semuanya.
0: Oh, waktu adalah uang ya. Berarti ya?
3: Ya.
0: Betul enggak? Oke deh.
3: Benar.
0: Baik, Elis. Elis, malam ini lagunya apa, Elis?
3: Ah, ya lagu ya pilih sendiri, enggak siap ini.
0: Jadi, yang mana?
3: Lagu apa ya? Lagu Manca.
0: Apa?
3: Judulnya. Aduh, lupa.
0: Lagunya judulnya apa?
3: Judul itu, judulnya ini aja. Viva Forever, itu aja Bu Mai.
0: Viva Forever, oke.
3: Iya.
0: Baik.
3: Iya.
0: Oke. Ya,
3: salam
0: langsung.
3: Ya. Ya, yang pertama salam buat Bu Mike yang lagi tugas. Selalu semangat, sehat terus, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.

0: Bahkan selalu ada Ibu Ros di Leilem juga. Salam sehat selalu. Ada Ibu Ani yang di Kota Mobagu, apa kabar? Salam kompak persahabatan. Terus, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam sehat juga dan kelima. Iya, atau?
1: Solima, Solima
0: ya? Sudah.
1: Aha, sudah. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Iya, buat Bung Mai. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam, Elis. Ya, salam kompak-kompak juga untuk keluarga. Salam bahagia selalu. Bung Vero Tinggogo yang ada di Pumoro juga, selamat malam Bung Vero. Ya, siapa tahu bisa gabung juga malam ini ya. Atau mungkin Solalas atau ada pasir tadi, Kang. Ada Ibu Jenny Surentu. Aduh, sunyara para dengar ini tong pe Ibu Jenny yang ada di Pumoro, Kang. Salam kompak bahagia selalu ya. Oke. Semua aja yang sementara mendengarkan Pro 1 malam hari ini, langsung saja ya saya hadirkan ini ada Meriam Belina, Panbers dan Spice Girl. Ya, jadi topik kita malam ini, menurut Anda lebih penting mana, waktu, uang atau kebebasan?

Pendengar, tahukah kalian bahwa di balik kancing pakaian yang kita kenakan setiap hari, terdapat filosofi yang menarik? Mungkin terdengar sepele, tetapi perbedaan letak kancing antara pakaian pria dan wanita ternyata berakar dari tradisi lama yang kaya akan makna. Pada zaman dahulu, cara mengenakan pakaian sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan peran gender. Pakaian pria biasanya lebih sederhana, karena mereka mengenakannya sendiri tanpa banyak bantuan. Oleh karena itu, kancing pria pada pakaian pria dipasang di sisi kanan, sehingga mudah dijangkau dan dikenakan sendiri. Di sisi lain, pakaian wanita pada zaman itu seringkali membutuhkan bantuan dari pelayan atau anggota keluarga dalam proses pemakaian. Untuk memudahkan proses tersebut, kancing pada pakaian wanita ditetapkan di sisi kiri. Dengan demikian, ketika pelayan membantu, mereka tidak perlu memutar posisi tubuh atau kesulitan saat mengancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari orang lain.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 1.

0: Spice Girls ya dengan Viva Forever. Kembali sudah hadir untuk Anda malam hari ini. Kita masih lanjutkan Ruang Rindu malam hari ini ya, pendengar. Mungkin tinggal tersisa dua sesi ya. Langsung saja kita ke line telepon lagi, Prof. Satu, selamat malam. Oh, sorry, belum angkat. Oke, Prof. Satu, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Mamai. Selamat malam, Toli.
1: Benar sekali.
0: Bagaimana kabar Ibu Natali?
1: Puji Tuhan, sehat, baik. Kalau Bang Mike gimana kabarnya?
0: Sama dengan Ibu Natali juga.
1: Amin.
0: Bagaimana semula Mbak Ujang di sana?
1: Belum, Bang Mike. Belum lagi. Masih panas.
0: Oh, ya. Oke.
1: Sekarang saya mau keluar so pakai masker ini.
0: Oh iya, betul.
1: Karena itu asap masih ada ini.
0: Masih
1: asap.
0: Iya. Jadi ya. Dampak karhutlah di Toli masih ya?
1: Masih.
0: Oke.
1: Jadi sekarang orang so banyak pakai masker, Bang Mai.
0: Oke.
1: Dianjurkan pakai masker. Karena ya,
0: memang haruslah pakai masker. Apalagi kan gejala flu sekarang lagi jalan ini.
1: Aduh. Banyak yang flu di sini, Bang Mike.
0: Oke deh, baik. Ya. Oke, Ibu Natali, sesuai dengan topik gimana?
1: Iya.
0: Pilihannya lebih penting mana? Waktu, uang, atau kebebasan?
1: Saya pilih lebih baik kebebasan.
0: Karena?
1: Kita lebih bebas kalau seperti ada beli-beli makanan apa, kalau hanya melalui online kan gak terlalu bebas. Jadi kalau beli makanan lebih baik pakai langsung bebas, karena kalau pakai online itu kan kita nggak terlalu bebas. Jadi kalau beli makanan itu lebih baik biasa aja kita. Jadi itu ada kebebasan.
0: Jadi itu arti kebebasan buat Ibu Natali ya?
1: Iya itu. Iya.
0: Oke, baik. Langsung Forza Petul. Lagu Kotek Kang. Iya lagu.
1: Mama, saya mau pilih lagunya Heal the World.
0: Heal the World, ya, Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik, silakan buat siapa?
1: Salam ya, Bang Mike, untuk lima orang. Yang pertama saya mau balas salam ya, ada Ibu Ratna di Singkil ya. Selamat malam, Ibu Ratna.
0: Mm-hmm.
1: Makasih salamnya kemarin ya, ini salam balik, salam buat keluarga ada di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua ada Fiona di Perkamil, selamat malam Fiona. Salam balik ya, salam sehat. Semoga baik-baik saja ya di sana, harapan juga ada sehat. Terus yang ketiga ada Ibu Nike di Lelem. Selamat malam, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu.
0: Iya.
1: Terus yang keempat ada Ibu Ros juga ya, selamat malam Ibu Ros. Apa kabar? Harapan juga ada sehat ya bersama keluarga. Dan yang kelima ada Ariat yang ada di Bunaken. Selamat malam. Salam kompak-kompak selalu, salam persahabatan. Buat Bang Mai, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu ya Bang Mike. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
1: Makasih ya Bang Mike.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Natali ya. Dari Toli sudah gabung lagi malam hari ini. Makasih, salam hormat, salam kompak untuk keluarga juga. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon, saya coba lagi ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Air Madidi. Halo, Pak Yos.
2: Air Madidi, ya. Halo.
0: Oke.
2: Ya.
0: Di mana posisi, Air Madidi atau di Bolmut ini? Boltara?
2: Nanti tahun depan balik di Bolsel. Air Madidi dulu masih dijaga orang tua sakit.
0: Oh iya, oke. Baik. Oke, buat Pak Yos sendiri bagaimana sesuai dengan topik kita malam ini? Jadi menurut Anda lebih penting mana, uang, waktu, atau kebebasan?
2: Kalau saya lebih penting uang.
0: Oh.
2: Karena uang uang itu kan semua kita bisa bergerak kan.
0: Dengan uang kita bisa bergerak.
2: Kalau ada uang mau bergerak bagaimana?
0: Oh yo.
2: Tapi bukan karena uang korupsi, maaf.
0: Iya.
2: Uang tenaga keringat sendiri.
0: Pokoknya uang lah gitu ya.
2: Uang lah.
0: Okay.
2: Kalau orang nggak ada uang mau apa?
0: Segala sesuatu pasti pakai uang, Kang. Pakai doi, Kang. Oke, Pak Yos, ini malam lagunya apa ini, Pak Yos?
2: Tadi kita ada SMS, kita minta
0: Chargebacker Baby Blue ya. Sudah turun ya.
2: Iya. Sekarang kita mau minta
0: apa?
2: Dujo
0: Du dari Peter Maffay. Oke. Okay. Yeah. Baik. Forza apa tuh lagu 5 orang spesial, silakan.
2: Kan? 5 atau 3 ini?
0: 5 orang.
2: Oh, 5. Sadiki Jo. Pertama kita mau salam buat Seni yang ada di Tomon. Kedua ada pendatang baru, siapa? Lita yang ada di Kaskasen, salam kenal.
0: Betul.
2: Ketiga ada Royke yang ada di Lelem. Keempat ada Natalia yang baru lewat tadi. Biar nambah salam, nambah senggol, nggak apa-apa. Sudah terus kelima, siapa dangkang? Ini tadi ingat.
0: Sapa?
2: Oh, tetangga Jo, biar tetangganya nak bahas salam, mari kita mau salam. Tetangga Jane yang ada di Ermadidi. Semoga lima spesial ini sehat-sehat semua. Dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Oke, okay, Michael, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Yos Ermadidi. Salam kompak, salam paling hormat juga ya untuk keluarga. Ya, kita ke penelpon lagi Pro 1, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam anak muda.
3: Akhirnya gara-gara doi.
0: Tunggu dulu. Sebelum kita ke topik, mau tolling bagaimana? Semulai Pak Ujang.
3: Kalau hujan hari Jumat pagi subuh.
0: Oh, hujan. Jadi ada Ujang dan Kang.
3: Aduh, sampai kita sumber doa Tuhan kasih hujan terus-terus. Cuma gak lama di pedurasi.
0: Oh, jangan kasih terus-terus deh, kasih yang. Aduh, kalau dia terus-terus.
3: Oh iya, maksudnya dang, agak lama. Iya, kalau ini gara-gara terobsesif ada yang doi itu, jadi.
0: Oh, bah, gitu dong.
3: Doi.
0: Jadi, kalau Cliff, pilihan doi. Lebih penting doi, atau?
3: Sebelum kita tanya di topik ketiga pilihan yang memang yang memang top. Kita mau berpikir begini, saya kira Bung Mike sama baking topik tuh begini. Mau pilih mana? 5 triliun rupiah atau 800 miliar US dollar? Jadi mau kasih dulu pemahaman begini. Kalau 5 triliun itu 5.000 miliar. Kalau cuma 800 miliar bagaimana? Jadi kira-kira mana yang mau diambil? Pasti orang baku rede itu 5 triliun rupiah.
0: Ini
3: padahal 800 miliar dolar Amerika Serikat.
0: Itu sama dengan begini, mau kasih pilihan. Kalau Cliff mau pilih mana? 500 ribu atau 500.000? Tuh?
3: iya betul. Mirip. Tapi ini 800 miliar US dollar. Ini cuma 800 miliar. Yang 5 triliun rupiah. Pilih mana? Ini 5.000 triliun. 5 berapa? 5 juta miliar. 5.000 miliar. So, pasti orang bilang, okay. Itu Jo, kita 5 triliun. tapi rupiah. Padahal.
0: Itu bagus sore itu.
3: Kalau dikurs kan. Berapa ratus triliun Jo ini. Kalau 800 miliar ini.
0: Waduh, memang. Kalau menghayal memang harus yang tinggi-tinggi, jangan yang rendah memang.
3: Tapi kalau jatuh kan enggak apa-apa, misalnya
0: Hongkong. Jadi Cliff, malam ini gimana pilihannya apa ini yang penting, yang lebih penting?
3: Kalau kita, maaf nih bukan matre nih, bukan materialistis.
0: Doi.
3: Tapi realistis. Kita pilih doi.
0: Oh, karena?
3: Alasan begini, kalau orang banyak doi, orang punya kebebasan di mana-mana, mau ke luar negeri, luar kota, karena doi kan? Tinggal di belakang doi.
0: Oh.
3: Tu waktu juga, orang yang atur tu waktu. Karena terlalu banyak doi. Bukan lagi waktu yang atur pat orang. Kalau waktu yang atur kan orang yang mencari lagi tu. Aduh, semua telat 5 menit ini potong gaji lagi. Tapi kalau terlalu banyak doi, maaf tu. Ini kan berbicara doi, berarti kalau doi berarti miliuner tu.
0: Yeah.
3: Orang jutawan, miliuner dan lain sebagainya. Jadi kalau dari kita sih, sebenarnya itu kata uang. Sebenarnya 3 pilihan ini bagus, tapi kita rangkul, kalau nak ada doi, kita nak bisa bebas.
0: Oh, begitu ya.
3: Maaf ya yang pilih nomor 2, 3 itu semua bagus. Tapi kan sama orang ada pilihan.
0: Iya, sama.
3: Dari kita sih doi. Terus waktu itu bisa kita, makanya waktu itu bisa dibeli. Ada kan istilah begitu tuh Bung Mike. Mm-hmm. Ada aja kita bayar jadi itu waktu yang tersita ya. Mm. Jadi pilihan itu adalah cuan.
0: Cuan, oke deh, baik. Oke, kalau begitu malam ini Cliff lagunya apa ini?
3: Karena pilih sendiri, kalau All Out of Love.
0: All Out of Love. Oke.
3: Okay.
0: Baik. Ya, silakan for okay. Lima orang.
3: Oke, masih nggak mati ini, waktu dusu ini. Memang gara-gara. Oke, kemujuran ini. Kalau memang mau tergabung, pasti mau tergabung. Oke, tentu yang pertama buat Bung Mai, yang lagi tugas di malam hari ini sampai tutup siaran.
0: Iya.
3: Tentu selalu sehat, selalu diberkati, sukses, dan lebih sukses lagi dari medali ini sampai seterusnya.
0: Iya.
3: Salam sehat untuk keluarga yang ada di rumah istri dan kedua nona-nona yang cantik and manis.
0: Amin.
3: Boleh begitu toh, Bung Mai?
0: Iya, mantap.
3: Oke. Lima kota orang gang. Oke, lima tentu pertama dari tentu tiga teratas dulu. Ada Ibu Ratna di Parigi 7 Singkil. Dan ke dari Ibu Christina Kalia yang baru lewat tadi yang ada di Toli-Toli. Dan yang ketiga ada
0: tiga.
3: Ibu Rita yang ada di Kaskasen Tomohon. Empat lima orang tua saya, papa dan mama.
0: Oke,
3: okay. Luar biasa. Salam sayang dan spesial for mereka. Semoga selalu diberkati, sehat di masa-masa lanjut usia.
0: Oke deh.
3: Itu saja Bung Mike.
0: Baik,
3: terima
0: Cliff.
3: Kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam Cliff Motoling.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 1.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1.

0: Baik, peringkat dan akhirnya Air Supply dengan All Out of Love ya mengantar kita di sesi terakhir. Saya coba terima 1-2 penelpon terakhir ya. Oke, karena saya akan bacakan seluruh WhatsApp yang sudah masuk. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Vero.
1: Yang punya Puncak Pemuro.
0: Iya, Bung Vero akhirnya gabung juga. Makasih Bung Vero ya. Sehat-sehat Bung Vero.
1: Oke, okay. Iya. Kalau Vero lebih pada topik, lebih memilih uang.
0: Oh, karena?
1: Ya, karena walaupun ada waktu, ada kebebasan, kalau nyari dadoin, mau berjalan bagaimana?
0: Itu deh, Kang.
1: Semua bergara doi.
0: Bon, Jono. Oke, okay. Semua bagara doi, Kang.
1: Iya, semua bagara doi.
0: Deng mau bana apas doi.
1: Don bilang mau berak, mau cincin kalau di 45 doi.
0: Oke, oke. Okay. Baik, Bung Vero. Malam ini Bung Vero lagunya apa ini, Bung Vero?
1: Lagu yang hati orang siapa tahu.
0: Oh, hati orang, baik.
1: Iya, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu.
0: Hanya Tuhan yang tahu. Oke deh. Okay. Baik, Bung Vero, langsung for 5 orang.
1: Oke. Okay. Tanda yang awal, tentunya

0: baik.
1: Ya.
0: Setia di Radio Empat, RRI Manado, banyaknya selangkah
1: jauh ini. Iya, sama-sama.
0: Salam paling hormat dari Vero, selamat malam, selamat menjalankan tugas.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sampai tuntas, tutup siaran di jam
1: 12.24
0: malam iya. ini, bisa sukses.
1: Terima kasih.
0: Sehat-sehat walafiat, rezeki mudah-mudahan akan dialirkan dari jalan yang tak disangka-sangka dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehat-sehat walafiat bersama seluruh keluarga yang ada di rumah.
1: Amin. Makasih Bung Vero.
0: Yang barusan lewat tadi ada terompet Ibu Esterlita yang ada di Gerian di sana. Apa kabar malam ini? Mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat-sehat walafiat. Ada juga terompet Ibu Aurina yang ada di mana ya?
1: Tataran. Iya.
0: Tataran. Ini ada salam dari Verona, Ibu Aurina. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Kalau ada waktu, pasti harus di Pemurau. Ada juga terompet Jos Rifai yang ada di
1: Air Mandidi.
0: Apa kabar, Jos? Kalau ada waktu, pasti harus di Homeland 2, Air Mandi di atas, perumahan pribadi.
1: Oh, mantap sekali.
0: Yang keempat ada Ibu Ola yang ada di Bahu, di rumah makan Bahu sana. Apa kabar?
1: Tante Ola.
0: Sehat-sehat.
1: Yang kelima.
0: Yang terakhir ada Elis Joy yang ada di Yunanet itu.
1: Oke, sip.
0: Kembali ke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima
0: kasih. Malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Vero Tinggogoy ya, yang ada di Pumorow. Bung Vero, salam hormat untuk keluarga ya. Baik, kita ke penelpon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam. Iya. Dengan siapa di mana?
3: Seneca Mail.
1: Oh, Seneca Mail. Waduh, Seneca. Yeah. Bah, kuda apa lagi itu orang ini Seneca ya? Soalnya banyak dengar-dengar ini Seneca. Ada sehat-sehat ini Seneca?
3: Ya lumayan lah. Cuma ada gangguan biasanya karena musim panas kemarau.
1: Kecapean mungkin ya. Oh iya. Ini mungkin flu lagi berjalan ini.
3: Ya.
1: Okay. Betul. Baik, Bung Seneca gimana kalau Anda pilihannya? Lebih penting mana? Uang, waktu, atau kebebasan?
3: Jawaban kalau kita jelas bahwa yang paling penting kebebasan.
1: Kebebasan?
3: Ya.
1: Oh kebebasan. Ya? Karena?
3: Karena kalau secara pribadi ya, mungkin juga kebanyakan orang yang merasakan hal yang sama. Kalau dia punya nilai value yang sama. Kalau kita punya uang banyak, sebut saja berapa. Mau miliaran dolar, mau triliun. Kalau kita di penjara, tidak punya kebebasan. What's for? Uang tidak akan berarti. Kenapa? Dia sudah terikat dan tidak punya kebebasan. Yang kedua, kalau seandainya kita juga punya uang sebanyak apapun. Kalau seandainya kita di posisi ditahan di penjara sampai seumur hidup. Berarti itu terikat. Kita punya waktu dalam kehidupan ini sudah tidak ada, sudah terbatas.
1: Betul.
3: Tapi kalau dibalik, tidak punya, bisa jadi uang atau tidak punya kurang waktu. Kalau kita punya kebebasan, ya otomatis kita bisa menghasilkan. Ya bisa menghasilkan banyak.
1: Apapun
3: uang
1: itu
3: juga
1: ya.
3: Waktu. Ya. Semua itu bisa dihasilkan karena kita punya kemampuan untuk menghasilkan. Walaupun kita punya kemampuan menghasilkan ataupun pegang apa semua, tapi kalau misalnya kita tidak bebas, tidak punya kebebasan, semua artian kebebasan finansial, kebebasan juga waktu, everything is nothing. Semua jadi tidak berarti.
1: Tidak berarti, betul. Ya,
3: itu kira-kira.
1: Oke, baik. Bung Seneca malam ini lagunya apa kira-kira?
3: Kita mau request lagu Love, I'd Love You to Want Me.
1: Love Me to Want Me. Lobo, Lobo ya?
3: I'd Love You to Want Me, ya.
1: Iya, Lobo, oke. Okay.
3: Ya. Yeah.
1: Oke.
3: Thanks Mike, ya.
1: Iya. Ya, lanjut buat 5 orang.
3: Ya, tentunya pertama buat yang bertugas. Buat Bung Mike.
1: Iya.
3: Sudah merespon. Kiranya salam sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Semua yang bertugas, yang sedang ada di studio juga.
1: Iya.
3: Bisa sebut satu persatu, dapat salam. Terus yang lain-lain juga, yang Somaso tadi sempat dengar yang terakhir-terakhir ya. Ada siapa, Ibu Natali.
1: Ibu Natali.
3: Ya, Pak Jos. Ibu siapa tuh? lupa. Maaf.
1: Okay.
3: Ya, Ibu Esterlita.
1: Esterlita.
3: Ya, semua yang mohon maaf nggak hafal alamatnya.
1: Baik.
3: Yang jelas mendapat salam. Semoga sehat-sehat terus. Tuhan memberkati. Terima kasih, Mike.
1: Okay, ya. Baik. Ya, terima kasih Bung Seneca Mild ya, sudah gabung malam hari ini. Bung Seneca, penelpon terakhir, saya akhiri line telepon ya. Mohon maaf, line telepon sudah saya tutup. Ya, makasih yang sudah berbagi dengan Pro 1. Salam kompak pastinya, selamat melanjutkan waktu istirahat Anda. Ya, semoga Pro 1 tetap di hati Anda ya, sampai tuntas untuk program kita malam ini. Saya lanjut saja membacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Oma Yana Lumowa ya, bersama Oma Stans Lumowa yang ada di Tondano Lewet. Ya, ini katanya minta lagu That's Life dari Shirley Bassey ya. Oke, ditunggu lagunya. Dan kemudian saya lanjutkan WhatsApp yang sudah masuk malam ini. Oh, dari Pak Junaidi di Ambon.

Dari Pak Junaidi, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam Bung Michael, kalau Pak Junaidi memilih waktu dan uang. Time is money. Oke deh, lagu Victor Wood, Fraulein.

Salam buat Ibu Els ya, ada Aping di Langoan, Ibu Agnes, ya Ibu Sheni, Pak Robi pada alamat masing-masing. Salam hormat, salam kompak selalu. Terima kasih banyak Bung Mike. Ya, selamat bertugas, sukses selalu.

Selanjutnya dari Pak Junaidi, saya ke Dendal, ada Susi. Selamat malam Pak Mike, ini Susi Dendal. Kalau saya memilih kebebasan karena kita punya kendali atas hidup dan pilihan kita sendiri dan bagaimana mengatur hidup kita. Contohnya ya, kebebasan dalam soal kesehatan alias tidak sakit-sakit, tidak sedang dalam keadaan gangguan mental ataupun stres ataupun depresi berat. Kita bisa bekerja menghasilkan uang, memiliki waktu berharga bersama keluarga, menikmati hasil kerja keras kita. Request lagu Queen, I Want to Break Free. Salam buat Ibu Rita Dendal, Usi Nabire, semua pendengar yang ada, salam hormat, salam selamat bermalam minggu. Buat Pak Mike, salam sehat dan sukses terus, terima kasih. Makasih buat Susi yang ada di Dendal. Ya, saya lanjutkan lagi dari Dendal, saya ke Buha, ada Mas Bro alias Pak Robi. Selamat malam Pilpen, dari Mas Bro Buha, malam Bung Mike. Sesuai topik, saya memilih uang karena uang bisa membeli kebebasan dan waktu. Bung Mike, request lagu dari The Mercies, Hatiku Sedih. Iya, sedih hatiku ya, itu judulnya. Oh, iya memang judulnya Hatiku Sedih, bukan Sedih Hatiku.

Oh iya, beda juga ya. Ini ada sedih hatiku, tapi rupanya hatiku sedih. Oke deh, baik. Saya siapkan lagunya ya. Hatiku sedih. Oke, semoga tidak sedih lagi karena lagunya mau turun ini nanti. Terhibur ya, Pak Robi alias Mas Bro. Lagu ini identik dengan saksofon Albert Sumblang. Ya, salam buat Cliff, makasih salamnya Ibu Elma. Ibu Els, Ibu Ratna, Haryati, Esther Lita, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Untuk Bung Mike, kiranya sukses dalam tugas ya. Senantiasa sehat selalu. Oke, okay, good job. Baik, makasih ya buat Mas Bro alias Pak Robi. Kemudian yang ada di Armadidi ada Kang Alex. Duit. Tinggal cari waktu buat jelong-jelong ya, lagu basa-basi dari Mance. Pance maksudnya ya. Salam for Ibu Elma katanya Esther Lita Batput. Ini singkat-singkat ini. Ibu Rosye, Ibu Masye dan Ibu Tina ke Rumangkang di Desa Lelem Minahasa. K for Bung Mike, thank you dari kaki Gunung Kelabat Minut. Oke. Okay. Terima kasih ya buat Kang Alex. Saya lanjut lagi ke Politeknik. Oh, Ibu Nike masih ada di sana rupanya. Selamat malam Bung Mike, Ibu Nike yang ada di Politeknik. Ini topik pilih waktu karena waktu adalah uang. Lagu mancanegara Jim Reeves pilih Akang. I Fall to Pieces ya. Oke, saya pilihkan itu. Mau salam pertama buat Pak Raiko Leilem, Ibu Selvi Leilem, Ibu Ros Leilem, Ibu Lita Kaskasen ya. Terakhir Pak Yos Riva yang ada di Armadidi. Terima kasih Bung Mai, selamat malam, shalom.

Selamat malam Bung Mike. Apa nih, gak bisa. Pasti topik saya pilih waktu alasannya biar ada uang ya. Oke, tidak ada waktu kan sulit seperti itu. Lagu Kau Tak Pernah Berdusta, Dian Piscesa. Salam buat Ibu Elsus, Pak Junaidi, Pak Saga, Ibu Fatma, Ibu Agnes Stelling ya. Salam kompak persahabatan Bung Mike, terima kasih. Oke. Bung Seneca, ini WhatsApp Anda baru masuk ya dan Anda sudah gabung tadi di line telepon. Makasih ya Bung Seneca sudah berbagi juga dengan WhatsApp ya. Oke, dan kemudian terakhir dari Ever di Tondano. Selamat malam Pro 1 Manado, sesuai dengan topik pilih, lebih pilih waktu, uang atau kebebasan ya. Pilih waktu karena tanpa waktu kita tidak mungkin punya kebebasan dan kesempatan untuk cari uang. Request lagu The Cats, Lea. Oke, saya cari lagunya The Cats, Lea. Ya, makasih ya buat Ever di Tondano. Kemudian, oh ya, oke, sudah selesai. Ya, tuntas sudah ya kebersamaan kita untuk malam hari ini. Makasih yang sudah respon acara kita. Semoga Pro 1 selalu tetap di hati Anda dan pastikan waktu istirahat Anda ya bisa kembali kumpulkan tenaga biar besok hari Minggu yang mungkin mau jalan-jalan atau aktivitas semoga boleh berjalan lancar. Oke, terima kasih sekali lagi. Walaupun lagunya nggak berurut tapi tetap saya putarkan semuanya ya. Mohon maaf ya pendengar. Dan lagu-lagu yang mau turun malam hari ini sekaligus mengakhiri program kita di edisi siar hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih, selamat malam, dan tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi sangkan program acara kami di sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikal Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi kembali ya pendengar. Untuk Anda yang sudah kembali bersama kami dari kawasan Puncak Kilang Manado, Anda ikuti siaran kami Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan edisi siar hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Kembali bersama saya Mike ya, siap temani Anda untuk Manado pagi ini sampai di pukul 10 dan di siang sore malam nanti ada rekan-rekan saya yang lainnya. Selamat malam, apa kabar untuk Anda hari ini ya? Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital, ataupun Anda yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, dan 92 FM. Ya, semoga hari ini ya boleh dinikmati bersama keluarga tercinta, ya bisa menikmati liburan bersama ya orang-orang yang Anda cintai ya di hari ini. Apakah mungkin ada rencana untuk jalan-jalan ya, atau mungkin di rumah saja ya. Oke, terserah Anda lah ya, ya akan menjalani hari ini. Yang pasti semoga bahagia. Dan baik pendengar, mengawali jumpa kita untuk hari ini ya, kami menyapa untuk umat Kristiani dimanapun berada lewat kidung-kidung rohani. Dan nanti ada renungan firman Tuhan ya, renungan singkat firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Slaleno. Kembali kami hadirkan lagi untuk Anda, kita akan merenungkan bersama pagi ini dari kitab Amsal 3 ayat 10 dengan tema berkat melimpah bagi orang percaya. Oke, dan mutiara pagi hari ini semoga boleh mengawali berkat Anda, ya sukacita Anda sebelum Anda melangkah lebih jauh dengan berbagai aktivitas. Dan iya, mutiara pagi saya hadirkan sampai di pukul 6, sembari menantikan juga untuk penyampaian warta berita daerah tepat ya di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau tadi ada Mawar Simorangkir dan Elvendity ya, Allah Maha Kudus. Selanjutnya Tuhan Pulihkan Negeri Kami ya, ada Frankie Siombing dan kawan-kawan siap melengkapi pagi Anda. Setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, bahkan beribadah, memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firmanmu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami, bahkan Tuhan menguduskan firmanmu dalam hati pikiran kami semua para pendengar, tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati, berkat melimpah bagi orang percaya, berkat melimpah bagi orang percaya, itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan, artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan, sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemuliaan kita kepadanya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita, dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya, tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita, itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsal. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita, maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekadar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkat-Nya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan, dan ujilah Dia dengan ketulusan hati kita memuliakan nama-Nya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama-Nya. Agar kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah Dia dengan sikap hidup kita seutuhnya yang berkenan kepada-Nya sesuai firman-Nya dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.
3: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
4: Wow, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah, akur.

Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami

0: dengan lidah kami.
1: Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami.
0: Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

Ya, baik pendengar umat Kristian ini manapun anda berada, ya demikian ada Jeffrey Rambin dengan pujiannya Terima Kasih Yesus melengkapi mutiara pagi hari ini, dan satu lagu pujian dari Lex Trio, Hati Yang Gembira Adalah Obat, sekaligus selampungkan dan akhiri program kita di pagi ini. Semoga boleh menjadi berkat anda untuk keluarga, dan setelah itu kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 11 Oktober 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini saya awali dengan informasi kualitas udara di Kota Manado terancam mengalami penurunan akibat kemarau panjang, polusi emisi hingga maraknya kebakaran hutan dan lahan.
1: Kualitas udara di Kota Manado terancam mengalami penurunan akibat musim kemarau panjang yang memicu penumpukan partikel debu, polutan emisi kendaraan, hingga maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan. Kepala PPKLH DLH Manado, Leon, mengungkapkan bahwa fenomena langit mendung atau berkabut yang belakangan ini terjadi merupakan dampak dari akumulasi polutan di udara.
2: Tentu kualitas udara dia akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya, kualitas udara akan menurun.
1: Meski pengujian laboratorium pada semester pertama menunjukkan kualitas udara Manado masih tergolong baik dan di bawah baku mutu, potensi penurunan kualitas udara tetap nyata jika aktivitas pembakaran terus berlangsung. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menggunakan masker untuk mengantisipasi paparan debu dan polusi.
2: Memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, kalau boleh masyarakat tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah, apalagi membuang itu puntung rokok. Puntung rokok di sembarang tempat. Tanpa mematikan langsung buang, akhirnya dampaknya besar. Begitu juga terkait dengan pembukaan lahan. Kalau boleh tidak ada masyarakat yang mau buka lahan, kumbakar-bakar.
1: DLH Manado sendiri dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara semester kedua untuk memantau kondisi terkini di lapangan.
0: Festival Literasi Sulawesi Utara kembali digelar untuk kedua kalinya dengan menggandeng lebih banyak pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga komunitas literasi dan seni.
1: Festival Literasi Sulawesi Utara kembali digelar untuk kedua kalinya dengan melibatkan lebih banyak penulis, komunitas, serta pegiat budaya dan kesenian. Pelaksanaan tahun ini menjadi bagian dari upaya penyelenggara untuk mengembangkan festival, termasuk memperluas jejaring dengan berbagai pihak di Sulawesi Utara. Ketua Putra Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Bara Prima, mengatakan, pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya.
3: Tapi kali ini kita mengajak kolaborasi juga dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan juga, dan juga kita juga mengundang banyak sekali komunitas yang ada di Sulawesi Utara yang tentunya hari ini bisa dibilang kita bisa bertemu dengan banyak organisasi, komunitas juga di Sulawesi Utara. Dan nggak hanya literasi, di sini juga ada teman-teman pecinta budaya, pecinta kesenian juga. Jadi di sini bisa dibilang 3 hari yang penuh harapan sebenarnya, karena ini bisa menjadi pemantik untuk banyak masyarakat, banyak pihak juga bisa mensupport agar kegiatan ini tetap berlanjut.
1: Panitia juga menghadirkan sejumlah penulis dan ilustrator dari luar daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempertemukan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di luar Manado, dengan para penulis yang selama ini lebih mudah ditemui di kota-kota besar. Untuk kedepannya, penyelenggara membuka peluang agar festival tidak hanya berlangsung di Manado, tetapi dapat bergilir di kabupaten dan kota lain di Sulawesi Utara.
0: Pendengar, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse dan Lalu Lintas atas kinerja mereka.
4: Kapolres Tomohon, Ajun Komisaris Besar Polisi Novrial Alberti Kombo, memberikan apresiasi kepada Kasat Reskrim Ibtu Royke Mandiri dan Kasat Lantas Ibtu Heskia Tweje atas prestasi dalam ungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pemberantasan knalpot brong di wilayah hukum Polres Kota Tomohon. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kapolres Tomohon dalam rangkaian apel pagi di lapangan apel Mapolres Tomohon. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan institusi atas kinerja dan dedikasi personil dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, serta menjaga ketertiban masyarakat.
5: Itu terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan BBM, bahan bakar minyak ilegal, terjadi di wilayah hukum Polres Tomohon. Dan kita ketahui bersama, Bapak Kapolri yang baru ini kan, ini merupakan salah satu program juga untuk melakukan pengungkapan, perintah langsung untuk melakukan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Selama kami di sini kurang lebih sekitar 4 bulan ada 2 pengungkapan terkait dengan BBM. Jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi untuk lebih baik lagi ke depan melaksanakan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, kemudian dampak dari yang kita kembali kepada knalpot burung itu, telah dilakukan penertiban dan penindakan, memang sudah dirasakan masyarakat, sudah berkurang terkait dengan kebisingan ini, kendaraan yang lalu-lalang sudah berkurang. Nah, ini tetap kita akan laksanakan terus. Itu pun dengan penyalahgunaan BBM, ini akan kita lakukan penindakan terus, pengungkapan kasus juga terkait dengan ini. Karena ya ini sangat merasakan juga ya terkait dengan konsumsi gunaan bahan bakar yang khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kota Tomohon, dengan adanya penyalahgunaan ini kan akan terkendala.
4: Dalam arahnya, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo menegaskan agar prestasi yang telah dicapai tidak membuat personil berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengungkap praktek penyelewengan BBM bersubsidi dan memberantas penggunaan knalpot brong. Selain Kasat Reskrim dan Kasat Lantas, penghargaan juga diberikan kepada Polsek Tomohon Tengah atas prestasi dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya.
6: Miki Kodowati melapor.
0: 5 Oktober, Sulawesi Utara ditetapkan status tanggap darurat karhutla.
7: Provinsi Sulawesi Utara saat ini berstatus tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala BPBD Sulut Adolf Tamengkel. Tamengkel mengatakan status tanggap darurat karhutla di Sulawesi Utara sejak Senin 5 Oktober hingga 14 hari ke depan.
8: Tanggap karhutla dari pemerintah provinsi dimulai dari tanggal 5 Oktober, tambah 14 hari dari tanggal 5 Oktober. Karena El Nino ini masih berjalan sehingga mengakibatkan berkepanjangan nih musim kering. Yang semestinya ini sudah musim hujan, tapi karena ada fenomena El Nino, sehingga musim kering berkepanjangan. Menurut ramalan BMKG mungkin nanti November. Terus berdoa supaya secepatnya musim penghujan.
7: Sementara itu, Ketua Tim Relawan Pemburu Api, Stephen Malonda mengatakan, karhutla yang terjadi di kaki Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara, awalnya sudah mulai reda, namun dini hari kemarin kembali membara. Menurut Malonda, saat ini titik api terpantau di kaki Gunung Kelabat berada di Desa Laikit dan juga Air Madidi. Berdasarkan data selebaran karhutla, hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara telah terdampak.
0: Pemerintah provinsi telah berupaya maksimal dalam menangani karhutla yang terjadi di daerah Nyir Melambai, Sulawesi Utara.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Sulawesi Utara saat ini makin masif terjadi. Menanggapinya, Gubernur Sulawesi Utara, Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus mengatakan pemerintah provinsi tidak tinggal diam dengan permasalahan ini. Menurut Gubernur Julius, upaya penanganan karhutla di Sulut telah dilakukan maksimal.
9: Ya, kita kan tetap selalu upayakan ya. Darurat kita selalu sampaikan. Dan upaya-upaya kita lakukan terus. Cuman ya, kita lihat sendiri lah kondisinya. Artinya ada geografi yang berbeda ya dengan daerah-daerah lain. Kita punya lembah, jurang, pegunungan yang di mana alat-alat kita juga sulit untuk masuk ke sana. Namun demikian, upaya yang kita lakukan tetap maksimal. Ya.
7: Dalam penanganan tanggap darurat karhutla di Sulut, masyarakat peduli yang tergabung dalam sejumlah tim relawan secara sukarela tanpa pamrih membantu pemerintah dan TNI Polri. Namun sayang dalam penanganan karhutla di Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara, sejumlah tim relawan kabarnya telah menutup posko mereka meskipun api masih membara di gunung tertinggi di Sulut ini.
0: Bakal calon hukum tua yang berstatus sebagai penjabat atau petahana atau aparatur sipil negara yang pernah mengelola keuangan desa diwajibkan bebas dari TGR.
6: bakal calon hukum tua yang berstatus sebagai penjabat atau petahana atau aparatur sipil negara yang pernah mengelola keuangan desa diwajibkan bebas dari TGR. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, Stephen Tuwaidan, menegaskan surat keterangan bebas TGR nantinya akan dikeluarkan oleh pihak Inspektorat Minahasa Utara.
10: Dalam petunjuk teknis kita lihat itu hanya dipersyaratkan di saat ketika dia terpilih. Tapi berarti tetap dia harus memiliki bebas TGR. Kalau yang bersangkutan benar-benar dia masih punya TGR, dia harus selesaikan. Karena ini kan tanggung jawab mutlak yang bersangkutan. Nah, ini pun ada beberapa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, kenapa misalnya TGR di desa ini hukum tua, tetapi kenapa ada keterkaitan juga dengan perangkat desa? Karena tidak untuk kemungkinan perangkat desa itu TPK, dia pelaksana kegiatan. Nah, oleh karena dia TPK, dia itu bertanggung jawab, karena kan dia yang menetangani untuk proses pekerjaan yang ada situ kan bertanggung jawab oleh TPK. Proses cair dan proses belanja dia yang tanda tangan.
6: Sementara itu, bagi warga sipil murni yang tidak pernah menjabat atau mengelola dana desa sebelumnya, Tuwaidan menyebut syarat bebas TGR tidak disyaratkan.
0: Sampantau, salah satu pengrajin dan pengusaha batik di Sulawesi Utara, mengatakan penggunaan batik dapat digalakkan lagi oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda.
6: Batik merupakan kain Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi, diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Sampantau, salah satu pengrajin dan pengusaha batik di Sulawesi Utara, pun berharap penggunaan batik dapat digalakkan lagi oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda.
11: Batik ini bagus kalau bisa dipakai secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia dari semua golongan ya, artinya bisa dari bawah sampai atas, jadi tidak lagi terbatas semua kalangan juga. Jadi yang anak muda juga bisa memakai batik, tinggal bagaimana sekarang PR-nya adalah untuk desainnya sendiri kalau itu dijadikan ready to wear agar supaya bisa disenangi oleh kalangan muda.
6: Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga kelestarian batik baik dari segi pembuatan, motif maupun maknanya dengan cara mengajarkan teknik pembuatan batik kepada generasi muda, mempromosikannya hingga ke luar negeri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian batik.
0: Pendengar, komoditas kelapa menjadi salah satu komoditas unggulan pemerintah serta memiliki peluang besar di pasar global.
12: Komoditas kelapa menjadi salah satu program unggulan pemerintah sekaligus memiliki peluang besar di pasar global. Permintaan terhadap kelapa terus meningkat seiring perubahan tren konsumsi masyarakat dunia. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai pembukaan World Coconut Day 2026 di Manado Kamis 8 Oktober. Dia menjelaskan peningkatan permintaan tersebut terjadi di berbagai kawasan, mulai dari Tiongkok, negara-negara ASEAN, hingga India. Kondisi ini membuat komoditas kelapa semakin diminati dan menjadi peluang besar bagi Indonesia. Namun demikian, Zulkifli mengingatkan Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas kelapa. Salah satunya, sebagian besar tanaman kelapa yang ada saat ini sudah berusia tua sehingga produktivitasnya tidak lagi optimal.
13: Tapi problem dari kita, kelapa kita ini kan tua-tua dan banyak Tuhan yang tanam. Metiknya juga gitu, kita tinggal mungut aja kan. Oleh karena itu kita harus bergerak cepat, mulai dari pembibitan varietas-varietas baru. Karena kalau kelapa dalam kan lama, dia 6 tahun, 7 tahun. Jadi harus kita punya varietas baru, 3 tahun sudah bisa buah, pendek itu sudah bisa buah, dan buah juga banyak gitu. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand, Filipina, dan lain-lain. Ini harus kita kejar.
12: Menurutnya, hilirisasi menjadi penting agar Indonesia tidak hanya menjual kelapa dalam bentuk komoditas mentah. Jika tidak segera dilakukan, produksi kelapa berpotensi lebih banyak dikirim ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah maksimal bagi petani dan perekonomian nasional. Pengembangan kelapa saat ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Danatara.
0: Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
12: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong program hilirisasi komoditas perkebunan, salah satunya kelapa, yang menjadi komoditas strategis nasional. Ditemui dalam Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, KOPEK 2, di Manado, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Mutiara Sari mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan penguatan hilirisasi kelapa untuk memastikan program tersebut berjalan optimal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, penguatan dilakukan secara simultan mulai dari sektor hulu melalui peremajaan tanaman kelapa hingga pengembangan industri pengolahan di hilir. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran APBN untuk peremajaan kawasan kelapa sekitar 151 ribu hektar. Alokasi ini menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
14: Dan ini alokasi yang terbesar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan itu akan kita lanjutkan di tahun depan karena ini masih menjadi program prioritas dari Kementerian Pertanian. Itu untuk komunitas kelapa. Dan secara simultan itu kita juga mendorong peran dari BUMN, itu salah satunya adalah PTPN. Jadi memang itu sudah ada komitmen-komitmen yang akan kita tuangkan di dalam draft impres nantinya, yang itu akan kita inisiasi. Itu salah satunya adalah untuk mendorong hilirisasi kelapa dengan pembangunan pabrik-pabrik yang itu sudah saat ini juga sedang bergulir untuk peraturan. Jadi kami juga mendorong juga saat ini yang tadi mungkin sudah disampaikan adanya kajian terkait dengan tata niaga kelapa.
12: Mutiara Sari pun menegaskan pengembangan hilirisasi kelapa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga petani. Keterlibatan banyak stakeholder dinilai penting agar program hilirisasi kelapa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancar luaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Program Kemenkeu mengajar mendorong generasi muda untuk melek keuangan negara sejak dini.
15: Balai Diklat Keuangan Manado terus mendorong pengenalan literasi keuangan negara kepada masyarakat sejak usia dini. Salah satu program strategis yang dilakukan melalui Kemenkeu Mengajar atau KM11 dengan melibatkan pegawai Kementerian Keuangan untuk turun langsung ke sekolah-sekolah. Koordinator Daerah Kemenkeu Mengajar 11 Manado, Saryono, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya Kementerian Keuangan mengenalkan pengelolaan keuangan negara kepada generasi muda mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
16: Harapannya ini adalah memang mereka sedini mungkin sudah melek APBN, tahu seperti apa sih APBN dan lain-lain, dan program ini rutin setiap tahun ya, ini yang ke-11, berarti tahun ke-11. Nah ini barangkali informasi juga gitu ya, barangkali ada sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah kolaborator gitu, yang ingin kami datang untuk ngajar anak-anaknya, nanti bisa juga untuk mendaftar.
15: Ia pun mengajak sekolah yang berminat menjadi sekolah kolaborator untuk segera mendaftar, sehingga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap keuangan negara.
0: Pemerintah Kelurahan Kamasi 1 mengapresiasi inovasi kerupuk Kamasoi KKT Unstrat 149.
17: Pemerintah Kelurahan Kamasi 1 Kota Tomohon mengapresiasi inovasi mahasiswa Kuliah Kerja Terpadu Universitas Samratulangi Angkatan 149 yang mengolah ampas tahu menjadi produk pangan bernilai ekonomi kerupuk Kamasoi. Lurah Kamasi 1 Yani Tumewu mengatakan kehadiran mahasiswa KKT Unstrat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup warga.
18: Kami mewakili warga masyarakat Kelurahan Kamasi 1 menyampaikan banyak terima kasih atas inovasi yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa mengenai dukungan dari pemerintah kelurahan, tentunya memudahkan adik-adik mahasiswa untuk melakukan inovasi dengan memfasilitasi untuk bekerja sama dengan warga masyarakat mendapatkan hal-hal yang baru lewat produk ini, dan tentunya diberikan keluasan agar dapat menciptakan produk-produk bukan cuma kerupuk, tapi produk yang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Yani berharap inovasi mahasiswa KKT Unstrat tersebut dapat mendukung program pemerintah Kota Tomohon sekaligus menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan jiwa kewirausahaan setelah menyelesaikan studi.
0: Pendengar, pasar Bersehati Manado bukan hanya tempat jual beli, tapi juga sebagai objek wisata panorama dan kuliner.
19: Posisi Pasar Bersati Manado yang terletak di antara dermaga pelabuhan dan jembatan Soekarno menjadikan tempat jual beli ini tidak hanya sekedar lokasi bertransaksi. Tidak semua yang datang ke Pasar Bersati mencari bahan belanja rumah tangga karena banyak kunjungan ke lokasi itu justru di areal kuliner tepat di bawah jembatan Soekarno. Oleh sebab itu banyak pengunjung lokasi sekitar food court dan dermaga pelabuhan lebih kepada menikmati panorama laut. Kepala Perumda Pasar Lukis Senduk mengakui perkembangan Bersati ternyata menjadi semacam objek wisata kuliner dan panorama laut.
20: Pasar itu kalau bersih maka pengunjung akan nyaman, maka pasar akan lebih tertib, dan kita mau menjadikan Pasar Jengki Bersati ini bukan cuma sebagai kunjungan pasar tapi juga sebagai kunjungan wisata. Karena di dekat pasar ini atau latar belakangnya bisa ada jembatan Soekarno. Banyak yang datang untuk ambil foto, sehingga betul-betul ini jadi tempat wisata juga. Kita buat pusat kuliner di bawah jembatan Soekarno.
19: Oleh sebab itu, Perumda Pasar sangat menekankan pada kebersihan pasar dan ketertiban, kenyamanan, karena sejauh ini Bersati adalah tempat jual beli sekaligus objek wisata di Kota Manado.
0: Dan mengakhiri warta berita rangkuman Ikhtisar Berita sepekan pagi ini, kita ke informasi terakhir pendengar. Unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara menangkap pencuri spesialis katalis knalpot kendaraan roda 4. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama dengan Kanit URC Ibda Andros Hinur.
21: Silakan Pak Andros, mungkin bisa ceritakan dari modus mereka sampai mereka ditangkap. Silakan.
22: Ya, rekan-rekan media, terima kasih. Saat ini kami URC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara mengamankan terduga pelaku pencurian spesialis katalis untuk mobil.
21: Ya.
22: Dan kebetulan beberapa waktu lalu mungkin rekan-rekan media juga ada monitor bahwa ada beberapa postingan di mana ada beberapa ambulans yang hilang di daerah Minahasa Selatan.
21: Iya, iya, iya.
22: Bisa dilihat mungkin postingan. Minahasa Selatan, Bolmong, dan di Manado juga ada. Nah, sindikat ini memang saya sebut sindikat karena sudah ada beberapa orang itu spesialis untuk mengambil katalis seperti ini yang ada di dalam
21: knalpot.
22: Dan barang ini dijual. Di sini dijualnya 2 juta sekian. Dan di Jakarta, ketika dikirim Jakarta jadi 4 juta sekian. 2 juta setengah jadi 4 juta setengah.
21: Dan, walaupun bekas itu ya Pak ya?
22: Ini baru semua.
21: Oh baru ya?
22: Ya. Jadi ini di dalam posisi ada di dalam mobil. Nah ada beberapa video viral mungkin yang bisa dia lihat di medsos. Ada beberapa yang sudah dibagikan di medsos.
21: Oke. Okay. Lanjut.
22: Caranya sendiri mereka menggunakan 4 kunci ini. Dari 4 kunci ini mereka mendekati mobil tersebut. Ada yang menjaga dan ada yang bertugas langsung mengeksekusi. Ada yang jadi driver.
21: Total pelaku Pak?
22: Pelaku di sini ada 3 dan 1 untuk terduga untuk penadahnya. 3 orang untuk eksekutor dan 1 penadah.
21: Iya.
22: Dari luar daerah. Yang khusus datang ke sini untuk membeli.
21: Membeli ya. Berarti sudah komunikasi ya.
23: Modus apa Pak?
21: Modusnya?
22: Modus yang digunakan tetap mereka adalah materi ini dijual dan mereka random. Jadi di mana mereka dapat mobil yang aman, di situ mereka.
21: Dia.
22: Paket itu kami amankan kemarin sama-sama dengan penadah. Jadi juga masih didalami untuk yang bersangkutan. Tapi yang jelas yang satu itu penadah.
21: Oke. Hasil
22: TKP-nya sendiri ada sekitar 40 sampai 50 dari pengakuan mereka.
23: Manado semua, Pak?
22: Manado, Minsel, dan Bolmong.
23: Bolmong.
22: Okay. Untuk yang bersangkutan yang kami lakukan tindakan tegas pada saat tadi pengembangan mencari barang bukti mencoba melarikan diri itu yang bersangkutan sendiri sudah merupakan residivis. Jadi saat tadi pengembangan kami lakukan tindakan tegas yang terukur.
23: Salah satu Pak ya, bukan tiga-tiga yang
22: bersih.
21: Oke. Dari hasil yang mereka curi ini mungkin ada bawah. Duitnya. Duitnya untuk apa?
22: Kata mereka? Kalau dari pengakuan bersangkutan ya untuk boya-boya.
21: Untuk boya-boya ya. Oke.
23: Masih ada sindikat lain juga Pak yang orang-orang
22: yang terlibat? Itu yang masih kami dalami rekan-rekan. Dan
1: pada kesempatan ini juga kami menghimbau untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya, jadi untuk agar lebih berhati-hati parkir kendaraan ataupun mobil di tempat-tempat umum agar berhati-hati. Dan untuk pelaku di luar sana kami memberikan warning.
2: Oke.
1: Seperti ini. Kami akan lakukan tindakan tegas.
2: Pak Andros Kang Kanit juga ada beberapa kasus pencurian yang kami ikuti di media sosial dan di berita. Itu pelakunya yang sudah disebutlah residivis, mereka mendapat tindakan tegas dan terukur hanya di satu titik, selalu di BTS saja. Kenapa tidak pernah pindah di tempat lain? Apakah itu memang diajarkan atau memang para detektif ini sudah memang bidik hanya di situ saja? Mungkin apa tidak bisa di tempat lain biar supaya lebih gerah, lebih sasaran lah. Iya, lebih sasaran.
3: Ya Pak Mek, biarpun karena seperti ini, yang kita musuh, bukan musuh, yang kita tidak suka adalah kelakuan mereka.
2: Iya, itulah.
3: Bukan orangnya.
2: Iya.
3: Selama itu bisa menjadi pengajaran ataupun bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan punya kesempatan. Setiap orang satu kelas punya kesempatan dari kita. Jadi, selama itu masih bisa mereka berubah ya.
2: Tapi ada kemungkinan ada juga beberapa pelaku, begitu sembuh mereka lakukan lagi.
3: Ya, itu ya. Yang titik jelas. Disebutnya residivis yang Asyik. Harus memang
2: yang harus
3: dilakukan tindakan tegas.
2: Oke, itu saja. Terima kasih, Pak.
3: Terima kasih, Pak.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Ya baik, berikan demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda juga pagi ini, ya seperti biasa informasi cuaca siap kami hadirkan untuk Anda di pagi ini ya. Apalagi cuaca pagi ini tampak matahari belum menyapa kita ya. Apakah ada potensi hujan untuk hari ini? Kami sudah terhubung bersama BMKG Sulawesi Utara dan Mbak April ya, yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Mbak April.
1: Selamat pagi Kak.
0: Oke baik, Mbak April, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini? Apakah ada potensi hujan di beberapa wilayah atau seperti apa? Silakan.
1: Ya baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari BMKG Sulawesi Utara, berlaku mulai pagi ini, Minggu 11 Oktober 2026 pukul 8 WITA hingga esok pagi pukul 8 WITA. Cuaca pada pagi hingga dini hari secara umum diperkirakan akan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah Tenggara hingga Barat Daya, dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi dengan kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, perairan Minahasa Utara, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Talaut dan Kepulauan Sitaro berkisar antara 1 hingga 2 meter, perairan Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara, dan Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter, perairan utara Sulawesi Utara dan perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.20 dan pukul 6.40 waktu Indonesia bagian tengah. Air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.10 dan 00.40 waktu Indonesia bagian tengah. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi dan kategori sedang yang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan. Serta kami harapkan untuk seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat sebelum meluas. Jangan lupa pula untuk selalu update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG serta akun media sosial resmi BMKG lainnya. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG. Saya Aprilia, kembali ke studio.
0: Oke baik, terima kasih informasinya Mbak Aprilia. Selamat bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak.

Ya baik, berikut demikian informasi update ya untuk cuaca lagi di sepanjang hari ini. Dan pastikan Anda dapat menyesuaikan situasi dan kondisi ya untuk hari ini melalui kondisi cuaca juga ya, disesuaikan dengan rencana kerja Anda juga ataupun rencana aktivitas Anda untuk hari ini. Dan pastikan juga Anda hanya mengupdate ya informasi cuaca ya melalui ya, BMKG ataupun informasi-informasi yang Anda bisa dapatkan melalui aplikasi-aplikasi terpercaya. Oke, kita lanjutkan Manado pagi ini, pendengar. Menemani semangat Anda juga untuk pagi ini. Seperti biasa, serangkaian musik informasi spesial hadir untuk Anda di pagi ini.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, tuh.
2: Kepastian harga

0: Berikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
1: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
2: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
1: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
2: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
1: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
2: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, matahari yang sudah mulai menyapa kita semua di pagi hari ini ya. Semoga ikut membangkitkan semangat Anda untuk siap untuk melangkah lagi di hari ini ya, dengan berbagai rutinitas ataupun aktivitas Anda. Semoga lancar hari ini. Dan baik pendengar, melengkapi informasi Anda untuk pagi ini, saya hadirkan dulu informasi. Ya, terkait dengan penyaluran air bersih di daerah kepulauan. Ya, di mana pendengar, wilayah Sulawesi Utara beberapa bulan terakhir ini memang mengalami musim kekeringan yang ekstrim. Ya, akibat musim kekeringan ini sehingga menyebabkan terjadinya karhutla serta sebagian wilayah di Sulawesi Utara mengalami kesulitan air bersih. Ya, karena itu sebagai bentuk kepedulian ya dengan bencana kekeringan, dari Kejati Sulawesi Utara, Pemkot Manado, PDAM Manado bersama DPD Apetnas Sulut, DPD Srikandi Jagadesa Sulut, DPD Aslinmas Sulut ya, mengagendakan penyaluran air bersih untuk beberapa wilayah di Kepulauan Kota Manado. Ya, di antaranya Pulau Bunaken, Siladen, Manado Tua,

Dan penyaluran air bersih akan dilaksanakan nanti pada hari Selasa 13 Oktober ya 2026 mulai jam 8 pagi.

Ya, sementara saya beralih ke informasi lain, pendengar, untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, ya. Dari Polsek Wenang, Polresta Manado melakukan kegiatan Nasjum, Nasi Jumat. Kegiatan sosial yang bertajuk Nasjum ini dimulai pada pukul 12.30 WITA, ya, siang hari, dipimpin oleh Polsek Wenang, AKBP Ronald Farid Sabaja bersama dengan para personel Wenang. Dan pendengar, Kapolsek pun menghimbau masyarakat untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, ya, serta segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan Kamtibmas. Program Nasjum ini merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat, ya, melalui kegiatan sosial dan komunikasi langsung. Ya, dan sinergi kepolisian dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Karena itu Polsek Wenang terus mendorong keterlibatan masyarakat juga, ya, untuk ikut menjaga Kamtibmas melalui pendekatan yang humanis dan peduli, ya, penuh dengan kepedulian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berputar. Bayangkanlah.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Semoga aktivitas hari ini bisa dicapai dengan maksimal ya. Semuanya tergantung dengan Anda sih. Yang penting kalau ada kemauan pasti ada jalan. Jeflow dengan lagunya Maksimal. Ya, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda pagi hari ini, pengaruh dari musim kekeringan ya, ekstrim dan dampak dari fenomena El Nino. Daya beli masyarakat di Kabupaten Sangihe mengalami penurunan karena berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian dan perkebunan, serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor konstruksi. Seperti disampaikan oleh Ketua ISEI, ya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Sangihe, Jurait Rumiki, bahwa fenomena El Nino berdampak terhadap hasil produksi perkebunan terutama kelapa, pala, dan cengkeh. Penurunan hasil produksi ikut mempengaruhi pendapatan petani, dan kondisi ini membuat masyarakat pun ikut untuk berbelanja ikut berkurang. Ya, selain itu, sektor pertanian dan perkebunan juga ya. Aktivitas pembangunan infrastruktur yang tidak lagi semasif sebelumnya juga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Duh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari, semuanya naik. Jadi pusing deh.
4: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi nggak terjangkau. Penghasilan nggak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
3: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
4: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
3: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
4: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
3: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
4: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
3: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lihat ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsel baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendekat, melihat, dan mendengar. Ya demikian ada Malik di Esensial ya, kembali sudah melengkapi, menyapa kesibukan Anda untuk pagi ini ya. Spesial juga untuk umat Kristiani di mana pun Anda berada ya. Nanti kami akan siarkan secara langsung untuk ibadah minggu pagi ini ya. Jam 9 nanti ya. Melalui kanal YouTube RRI Manado. Selanjutnya pendengar, saya mohon perhatian sejenak untuk informasi berita panggilan sidang. Iya, pemberitahuan isi putusan tingkat pertama. Saya Octavianus Samau selaku jurusita di Pengadilan Negeri Armadidi. Berita panggilan ditujukan kepada Imelda Karundeng, bertempat tinggal dulu di Jaga 4 Desa Laikit, Kecamatan Matungkas, Minahasa Utara. Alamat terakhir tinggal di Perum Gria Mutiara Laikit, Blok H nomor 18. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebagai tergugat dalam perkara antara Christian Grandi Kaunang sebagai penggugat lawan Imelda Karundeng sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan fair stake. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik ya pada 30 Mei 2014 dicatatkan di kantor Catatan Sipil Minahasa Utara pada 15 April 2026 dengan kutipan akte perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Armadidi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Dukcapil Minahasa Utara agar perceraian tersebut dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dan yang kelima, memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dukcapil domisili masing-masing paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan berdasarkan laporan tersebut, penjabat pencatatan sipil dapat mencatat pada buku register akte perceraian untuk menerbitkan kutipan akte perceraian. Dan kena menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp789.000. Demikian relas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Armadidi, saya Octavianus Samau.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dan baik pendengar, berakhirnya lagu dari Ran Hari Baru ya, tuntaskan untuk sesi pertama Manado pagi ini ya. Setelah itu saya akan kembali untuk lanjutkan Manado pagi di sesi kedua usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3 tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menyapa nanti untuk umat Kristiani ini manapun Anda berada lewat kidung-kidung pujian rohani.